Hai teman Pro 2, Daily Tamunan udah balik lagi ya. Udah masuk jam 7 nih teman Pro 2, di mana masih banyak informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin teman Pro 2. Untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati ya. Untuk yang sedang bersiap-siap, jangan lupa dicek-cek lagi kira-kira ada yang ketinggalan enggak tuh. Jangan sampai yang tertinggal supaya kamu enggak repot nantinya. Oke? Okay? Charger, handphone, apalagi tuh biasanya tuh yang wajib dibawa tuh ya. Laptop, tab, kacamata, earphone, ya kan, TWS, apapun nomor 2, jangan sampai ada yang ketinggalan pokoknya ya. Oke lah kalau begitu nomor 2 di jam 7 ini saya mau puterin nih lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi saya mau kasih lagunya Sugi Borneo dengan Asma Librasi teman nomor 2.

sabar ya, lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Enjoy. Tetap di Sepada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

terkalibrasi. Wah. Lagu itu hit banget di tahun 2022 lalu ya. Ingat masa-masa setelah pandemi tahun 2022, lagu ini tuh sering banget diputerin ya, entah itu di kafe-kafe, radio-radio ya kan. Terus kemudian di tahun yang sama kalau gak salah, saya itu ketemu langsung nih. Kebetulan ada kesempatan untuk jadi MC di sebuah event, ketemu langsung dengan Sugi Bornean ya. Dan orangnya hangat-hangat, apalagi vokalisnya yang sekarang sudah keluar ya, Fanny Sugi tuh, dia nice banget lah. Udah mah cantik, putih, harum ya kan. Nice lagi orangnya. Ya sudahlah kalau begitu tahun 2022. Anyway, saya mau menyapa ibu saya tercinta, ada Mamah Tatu yang lagi dengerin saya siaran ya. Habis sarapan pakai roti isi ayam kecap katanya. Waduh, katanya lagi kurang selera makan. Mudah-mudahan setelah mendengarkan suara anaknya ini bisa lebih selera makan ya, Maya. Dan mudah-mudahan sehat-sehat terus. Yang lagi dengerin radio sama Tedina, Teona, Zahra juga ada ya. Tapi ngomong-ngomong Zahra, gimana nih hasil rapotnya nih? Semoga nilainya baik ya. Ya wes, kalau begitu teman Pro 2, saya punya informasi nih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya mungkin kamu tahu fenomena blind box ya kan. Si blind box ini kan lagi naik daun banget nih teman Pro 2. Dan tren mengkoleksi blind box semakin populer di berbagai kalangan, khususnya generasi muda ya. Karakter-karakter lucu dari mulai Labubu, Sony Angel sampai Simski ini kan kerap muncul di FYP kita nih teman Pro 2 melalui konten unboxing yang menarik perhatian jutaan pengguna. Nah, fenomena ini menjadi salah satu hal yang kayaknya banyak dibahas sama orang-orang teman Pro 2 ya. Karena pertumbuhan si blind box ini tuh pesat banget dan nilainya mencapai ratusan triliun rupiah pada tahun 2024 teman Pro 2. Karena punya daya tarik utama yaitu unsur kejutan ya. Kita gak pernah tahu nih karakternya apa yang akan diperoleh sampai kemasan dibuka. Begitu, cuman hati-hati teman Pro 2 ya. Fenomena ini dinilai punya kemiripan dengan mekanisme psikologis yang ditemukan pada perilaku perjudian. Jadi kita tuh bisa terjebak dalam keyakinan kalau misalnya kegagalan sebelumnya akan meningkatkan peluang keberhasilan pada percobaan berikutnya, walaupun secara statistik peluang itu tetap sama. Sehingga kita aja beli lagi ya kan. Kalau gak dapat beli lagi sebanyak mungkin begitu. Jadi hati-hati teman Pro 2. Ada baiknya nih kita melihat fenomena blind box ini dari sudut pandang yang lebih luas. Karena dibalik desain karakter yang menggemaskan dan juga sensasi kejutan yang menyenangkan, terdapat aspek kesehatan mental dan keberlanjutan lingkungan yang bisa menjadi perhatian kita sama-sama. Mudah-mudahan kita tetap bijaksana ya, walaupun kita suka beli-beli blind box.

Temu Pro 2, beberapa hari lalu kita dikejutkan dengan berita ya, bahwa satu keluarga itu ada yang meninggal dunia pada saat sedang camping. Diduga mereka itu menghirup kebocoran dari gas monoksida, Temu Pro 2 ya. Turut prihatin dan turut berduka cita ya. Maka dari itu nih, untuk kamu yang sekiranya hobi camping ya, tetap harus waspada dan hati-hati ya. Apalagi kan camping ini menjadi salah satu aktivitas favorit keluarga nih, untuk menikmati suasana alam terbuka ya. Tapi di balik keseruannya, terdapat risiko yang bisa atau perlu kita waspadai. Salah satunya adalah paparan gas karbon monoksida yang bisa membahayakan keselamatan tanpa disadari. Jadi si karbon monoksida ini merupakan gas beracun yang gak berwarna, gak berbau, dan sulit terdeteksi oleh indera manusia. Serem kan? Nah, gas ini tuh biasanya dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna, kayak misalnya penggunaan arang, kompor portable ya, ataupun alat pemanas saat berkemah. Jadi paparan karbon monoksida dalam jumlah tertentu ini bisa menyebabkan pusing, mual, mengantuk, hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Dalam kondisi yang lebih parah, gas ini bisa berujung pada kematian karena mengurangi kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh, Temu Pro 2 ya. Jadi hati-hati dengan kita memahami bahaya karbon monoksida dan menerapkan prosedur keselamatan yang tepat, kegiatan camping bersama keluarga bisa berlangsung lebih aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa mengurangi pengalaman menikmati alam terbuka. Jadi kalau misalnya kamu bakar-bakaran, kamu bawa kompor portable, terus kan kamu harus tidur di tenda tuh kalau camping. Nah, si kompor sama si bakarannya itu jangan dibawa ke dalam, biarkan dia di ruang terbuka, Temu Pro 2. Salah satu cara menghindarinya seperti itu, oke? Baiklah, kalau begitu, Temu Pro 2. Anyway, saya dapat kabar kalau misalnya teteh saya nih, si Teteh Dina ini mau gladi resik untuk acara apa sih, rampak di hari Kamis nanti. Saya doain deh, mudah-mudahan lancar ya, dari mulai gladi resiknya sampai dengan penampilannya nanti. Kalau nggak salah tuh itu menjadi rangkaian dari Hari Jadi Bogor Kabupaten Bogor ya, yang dilaksanakan sama Kabupaten Bogor. Mungkin salah satunya kamu juga nih ada yang mau tampil di rangkaian acara itu. Saya doain lancar juga, Temu Pro 2 ya.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruangan ke?
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Nomor 2, penggunaan gadget atau handphone pada kalangan anak-anak sekolah. Ini lagi jadi sorotan dunia ya. Tapi kondisi parah ditemukan di semua negara saat anak-anak setingkat SD itu memakai handphone lebih dari 2-4 jam. Negara apakah itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah negara Korea Selatan, teman-teman berdua ya. Survei pada April 2026 terhadap 2.804 siswa di Korea Selatan ini menemukan kalau misalnya hampir setengah dari siswa sekolah dasar kelas atas menggunakan ponsel pintar selama lebih dari 2 jam sehari setelah sekolah. Parahnya nih, banyak yang melaporkan kesulitan untuk mengendalikan kebiasaan itu, teman Pro2. Aduh, nah untuk kamu yang punya adik, yang punya ponakan, teman Pro2 ya, jangan biarkan hal itu terjadi sama orang-orang atau adik-adik yang kamu sayang ya. Tetap batasi penggunaannya, berikan ketegasan, tapi tetap penuh dengan kasih sayang supaya tidak menyesal kemudian.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

That was coming from Tame Impala and Jenny from Blackpink with Dracula, tahun 2002 ya. Lagu ini tuh sebenarnya pertama kali dirilis itu versi Tame Impala-nya doang ya. Cuman lagunya tuh so-so gitulah ya. Begitu melibatkan Jenny, tahun 2002, buset, langsung bus naik dia. Kayak vibes itu langsung beda gitu ya. Dan saya puterin spesial untuk kamu. Dan lagu itu nganterin kita ke jam 8 lewat sedikit sama Pro 2 ya. Oke lah, masih ada beberapa informasi yang mau saya bagi. Terus saya mau ngingetin, di jam 9 lewat nanti saya juga bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber nih, terkait dengan topik kita hari ini tentang moderasi beragama sama Pro 2 ya. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan? Sabar dulu, masih lama kok, jam 9 lebih nanti ya. Yang jelas sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Juicy Lucy and Adrian Halif dengan Sialan.

untuk para pekerja, lagu ini cocok banget teman Pro 2 ya. Nanti kamu bakal dengerin lagunya setelah saya kasih dulu lagu dari Charlie Puth yang pernah dirilis di tahun 2017 lalu dengan Attention. So enjoy, jangan kemana-mana, tetap bersama Deli Tambunan di Spada edisi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

kadar stres yang tinggi ya belakangan ini, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, belum lagi tekanan-tekanan dari pekerjaan, tugas, dan lain sebagainya ya. Kita tetap berharap punya umur yang panjang dong. Terus kita berharap kita sehat terus sampai tua. Nah, para dokter menyarankan asupan nutrisi yang baik ya, dan diimbangi dengan olahraga juga, teman pro 2. Begitu. Jadi kalau misalnya kita rutin olahraga ya, akhirnya ya berat badan lebih stabil, terus gak gampang naik turun juga, teman pro 2. Nah, menurut praktisi kesehatan Dr. Diana Felicia Suganda, SPGK, dia bilang nih, saat olahraga tubuh kita itu melepaskan serotonin dan dopamin, di mana hormon-hormon ini dikenal sebagai hormon bahagia. Nah, menurut Dr. Diana, hal ini bikin olahraga nggak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga mental kita, karena bersifat stress relieving, teman pro 2. Terus nggak kalah penting, asupan nutrisi juga perlu dipenuhi ya, terkait aktivitas fisik, maka tubuh juga membutuhkan protein sebagai building block untuk membangun dan memelihara sel-sel tubuh, sehingga mendukung yang namanya ke umur kita yang lebih panjang, teman pro 2. Begitu. Jadi yuk, jaga nutrisi makanannya, terus juga jangan lupa olahraganya, teman pro 2. Oke? Ajak-ajak saya tapi yuk.

Pasti dong pernah makan yang namanya nasi goreng pakai telur ceplok. Menggugah selera bukan? Nasi goreng ini termasuk makanan yang dibilang mengenyangkan ya. Jadi si nasi goreng itu kenapa bisa bikin kita kenyang banget? Karena dia itu relatif full karbo. Jelas mengenyangkan ya. Tapi pertanyaannya itu apakah nutrisinya cukup teman Pro 2? Nah ternyata nih gak cuman kita yang bertanya-tanya akan hal itu. Para dokter gizi pun mempertanyakan hal yang sama ya. Tapi jawabannya tergantung variasi penyajiannya. Nah umumnya kan nasi goreng cuma dilengkapin sebutir telur ceplok dengan beberapa topping lain lah kayak teri segala macem ya kan. Nah menurut dokter Diana Felicia Suganda MKes SPGK, kalau cuma dengan itu toppingnya nutrisinya belum tentu cukup teman Pro 2, begitu ya. Karena menu yang sehat menurut dokter Diana idealnya mencukupi kebutuhan makronutrien dan juga mikronutrien nih. Si makronutrien ini kan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar ya. Karbohidrat, protein, lemak yang sehat ya harus ada. Di samping itu kita juga butuh mikronutrien yaitu zat gizi mikro ya. Artinya walaupun dalam jumlah kecil, kadang dalam hitungan miligram tubuh membutuhkannya untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya teman Pro 2. Begitu, jadi ada baiknya telurnya jangan satu kali ya. Nasinya dikurangin sedikit, telurnya dibanyakin. Terus kalau misalnya orang-orang Chinese tuh suka pakai sayuran juga teman Pro 2 ya. Suka dikasih daging juga. Mungkin kalau begitu jadi cukup tuh nasi goreng dengan bermacam nutrisinya.

0: biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Tolong berdoa untuk kamu yang biasa memasak ya, atau yang tinggal di kos-kosan nih ya, biar irit kan suka masak sendiri tolong berdoa ya. Hati-hati ya dalam mencuci bahan-bahan masakan yang kamu anggap selama ini itu adalah hal yang benar, tapi ternyata itu kurang tepat tolong berdoa ya. Walaupun bertujuan membersihkan, beberapa makanan ternyata nggak perlu dicuci karena efeknya bisa mengurangi rasa hingga beresiko menyebarkan bakteri. Saya juga baru tahu nih. Aduh, ahli keamanan pangan bilang kalau misalnya ada sejumlah makanan yang sebaiknya tidak terkena air sebelum dimasak atau diolah. Yang pertama adalah daging mentah dan juga ayam. Banyak dari kita yang masih punya kebiasaan mencuci ayam atau daging mentah sebelum dimasak. Padahal nih, tindakan ini tidak dianjurkan oleh para ahli keamanan pangan. Karena saat daging dibasuh di bawah air mengalir, percikan air itu bisa membawa bakteri seperti salmonella dan juga campylobacter ke permukaan dapur lainnya. Terus ya, pihak keamanan pangan juga bilang bakteri pada daging akan mati saat proses memasak dilakukan pada suhu yang tepat. Nah, daripada mencuci nih, lebih baik langsung mengolah daging dan memastikan tingkat kematangan yang sesuai standar. Untuk ayam dan unggas disarankan memasak pada suhu 74 derajat Celcius dan daging merah mencapai suhu internal 63 derajat Celcius. Tapi kan gimana ya? Kalau misalnya saya kemarin baru dapat informasinya, kalau daging merah saat mau disimpan di freezer sih katanya emang iya tuh. Lebih baik jangan dicuci dulu. Dicucinya pada saat mau diproses. Nah, kalau daging ayam nih, saya nggak tahu nih. Dia kan gampang bau gitu ya. Kan kalau kebiasaan kita itu biasanya dicuci, dipakai jeruk nipis ya kan, biar si bakterinya mati. Mungkin ya menurut saya sih yang lebih tepat tuh nantinya itu kalaupun mau mencuci teman-teman dua, itu harus hati-hati aja sih, diwadahin supaya si percikan-percikan airnya itu tidak menyebar kemana-mana yang menyebabkan si bakterinya itu tersebar gitu kali ya. Tapi kalau emang mau mengikuti sarannya dari para dokter supaya tidak dicuci dulu sebelum diproses, mungkin boleh-boleh juga. Yang penting kita masukin tuh rempah-rempah yang bisa bikin dia tidak bau manehna, mencek orang Sunda mah.

Okay, nomor 2, lagu dari Afgan dengan Katakan Tidak nganterin kita menuju jam 9. Seperti yang saya janjiin tadi, di jam 9 ini kita bakal buka topik pembahasan tentang moderasi beragama ya. Hari ini tuh mengangkat topik bijak beragam di tengah dunia yang sedang viral. Dan saya bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber saya nanti, akan ada Ustazah Levana Surya Essos, nomor 2. Kira-kira bagaimana sih menurut pandangan Ustazah Levana Surya terkait dengan topik ini? Bakal kita mulai di jam 9.15 nanti. Jadi sebelumnya nih, saya mau puterin lagu-lagu dulu, Tom Pro 2. Salah satunya nih, di jam 9 ini saya mau puterin lagunya Elliot James Ray dengan I Think They Call This Love, Tom Pro 2.

Tapi sebelum lagu ini saya puterin, teman berdua, saya mau kasih dulu deh lagu dari Nuh dengan Teruntuk Mia. So tetap di sini, tungguin saya balik lagi nanti di topik kita hari ini. Oke, tetap di saluran kamu bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Love from Elliot James Ray, nomor 2. Lagu ini tuh kebetulan difavoritin juga sama mamahku tercinta. Wah, jadi dia tadi WhatsApp. Terima kasih lagunya, Mang. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah dengarkan. Anaknya kan jadi semangat kalau didengerin siaran ya. Oke lah, nomor 2. Udah jam 9.15, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang moderasi beragama. Hari ini topiknya tentang bijak beragama di tengah dunia yang serba viral. Apa-apa kan viral nih sekarang. Saya punya cerita sedikit sebelum kita mulai ya. Saya pernah diserobot antrian sama orang lah gitu ya, di sebuah minimarket. Terus karena saya tetap berusaha positif dan saya berusaha sopan, karena dia kelihatannya lebih tua dibandingkan saya bilang, gak apa-apa pak. Dia terus rasa gak enak. Saya jadi gak enak nih ngerobot. Gak apa-apa pak, silahkan pak. Terus tiba-tiba dia mundur ke belakang saya. Dia bilang begini, saya takut viral. Bukan takut dosa, takut viral. Jadi emang iya, semua itu sekarang serba viral, teman pro 2 ya. Maka dari itu nih, tentang apa namanya, bijak beragama di tengah dunia yang serba viral ini pun perlu kita ketahui lebih dalam. Nah, sekarang kita sudah mengundang Ustazah Levana Surya Esos ya, yang berasal dari Kementerian Agama tapi ditempatkan di
1: KUA Bogor Selatan.
0: KUA Bogor Selatan, iya. Di daerah Empang.
1: Betul.
0: Assalamualaikum Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Serius, saya menjadi lebih segar kedatangan Bu Ustazah ya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Karena Bu Ustazah ini cantik nomor 2 ya. Wah, dia fresh sekali pagi hari ini. Mudah-mudahan ini apa, hal-hal positifnya bisa tertular juga ke yang mendengarkan kita saat ini ya.
1: Amin, amin ya
0: Rabbal. Ustazah, bisa diceritakan bagaimana ceritanya akhirnya bisa berdinas di Kementerian Agama?
1: Oh iya.
0: Gimana? Boleh, coba siapa tahu bisa motivasi teman-teman Pro 2 yang dengerin juga nih.
1: Boleh, boleh Bang. Sebelumnya saya mau nyapa juga ya Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar RRI Pro 2 yang insya Allah hari ini pada sehat-sehat semua ya.
0: Amin,
1: amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Nah, kebetulan kalau yang Bang Dedi tanyakan tadi ya, tentang gimana ceritanya nih bisa jadi penyuluh agama Islam ya di KUA Bogor Selatan. Nah, itu memang saya ikut tes CPNS Bang.
0: Oh,
1: yang 2024 ini. Jadi 2024 kemarin ini kan yang terakhir pembukaan CPNS. Nah, saya ikut pembukaan formasi untuk di Kanwil Jabar. Nah, alhamdulillahnya ini ditempatkan sesuai dengan domisili saya nih. Kebetulan
0: rezeki
1: orang
0: banget
1: Bogor.
0: Ya.
1: Alhamdulillah Bang, alhamdulillah.
0: Karena orang-orang tuh ada yang sampai stres ya begitu ditempatin di tempat yang jauh dari keluarga,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, ini rezeki banget nih. Oh, berarti ikutan tes ya?
1: Iya, betul. Waduh. Bang. Alhamdulillah ditempatkannya di KUA Bogor Selatan. Okay. Di dekat rumah saya juga. Kebetulan karena rumah saya di Surakencana.
0: Ya Allah, itu mah kepleset nyampe ya?
1: Iya.
0: Turun ke bawah doang gitu ya?
1: Out aja, iya bener Bang. Bener banget.
0: Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lain juga ya.
1: Amin, amin ya Rabbal.
0: Gitu.
1: Amin.
0: Nah, untuk memulai obrolan kita pagi ini, Bu Ustazah, di era media sosial yang serba cepat ya kan, semuanya semuanya cepat nih, informasi apapun tinggal kita pencet satu tombol tak keluar gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita pengen tahu, kadang kan yang mendengarkan Pro 2 FM ini rata-rata anak muda nih.
1: Oh,
0: kenapa sih anak muda itu penting memahami yang namanya moderasi beragama? Menurut Bu Ustazah gimana nih?
1: Oh iya, siap Bang. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya ya. Nah, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan nih, ini kita pahami dulu pertanyaannya. Era media sosial, kenapa anak muda sampai harus penting banget memahami moderasi beragama? Nah, sebelumnya ketika kita bertindak itu kan pasti ada standarnya ya. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Nah, itu tuh harus ada standarnya dulu Bang. Jadi kita dalam berperilaku harus punya standar nih, ada panduannya, yang benar yang mana, yang baik seperti apa. Nah, standar itu masalahnya gak bisa kita dari diri sendiri atau dari sesama makhluk Tuhan lah gitu. Karena bakal beda-beda, subjektif gitu standar.
0: Iya,
1: baik buruknya setiap orang itu akan beda-beda.
0: Relatif ya.
1: Betul. Nah, sehingga yang bisa kita ambil yang paling benar ya pasti dari pencipta kita gitu. Dari kalau di Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Tuhan lah yang menciptakan kita gitu. Sehingga penting setiap kita berperilaku itu kita punya standar dulu. Standarnya yang harus kita ambil, gak bisa dari sesama makhluk aja gitu, makhluk Tuhan, tapi kita harus ambil dari yang lebih tinggi derajatnya dari kita, ya yang menciptakan kita, dari Tuhan kita gitu. Nah, termasuk juga dalam era media sosial juga, Bang. Mm-hmm. Ketika era media sosial itu kan banyak sekali nilai-nilai atau budaya-budaya yang itu disebarkan di media sosial, yang itu nggak semuanya tentang agama, nggak semuanya yang benar gitu, nggak semuanya berasal dari Tuhan. Nah, banyak yang dari manusia juga, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau kita nggak punya standarnya nih, kita nggak punya standar atau nggak menetapkan standar ini ke Tuhan gitu, kita bisa ikut ke bawah-bawah aja gitu, lingkungan termasuk media sosial yang itu kita lihat enak nih, nyaman nih, kita ikut-ikutan, padahal itu bisa jadi membawa dampak buruk buat kita gitu. Nah, termasuk apalagi anak muda ya, anak muda ini kan lagi masa eksplorasi, lagi rasa ingin tahunya lagi tinggi banget gitu ya,
0: pencarian
1: Bang.
0: Jati diri gitu,
1: betul Bang, pencarian jati diri. Nah, akhirnya ketika di medsos itu kan pasti ikut-ikutan yang viral nih ya tadi,
0: FOMO,
1: serba viral
0: ya?
1: Iya, FOMO banget gitu, serba viral gitu, pengennya viral, pengennya dilihat oleh orang banyak, dilihat teman-temannya. Nah, ketika ada yang viral yang ini yang buruk, dia bisa ikut-ikutan juga kalau nggak menetapkan standar ke agama gitu. Yang pertama itu nah, lalu kaitannya dengan moderasi beragama. Nah, karena kita harus menetapkan standar kita ke agama, nah sebenarnya semua agama itu pasti kalau dipahami dengan benar itu pasti akan membuahkan pemahaman moderasi beragama gitu.
0: Setuju.
1: Gitu Bang. Jadi agama itu nggak ada yang mengarahkan ke yang ekstrim gitu mungkin ya, nggak ada yang mengarahkan ke yang tidak rukun gitu. Yeah. Pasti setiap agama itu, di Islam, di Nasrani dan agama apapun itu, pasti itu mengajarkan untuk kerukunan. Betul, seperti itu. Betul, ya Bang. Mengajarkan kita hidup bersama-sama ini saling rukun, bisa sejahtera gitu. Nah, sehingga kalau kita bisa memahami agama ini dengan benar, itu pasti akan mengarahkan kita ke moderasi beragama gitu. Seperti di, kalau di Islam itu ada di Quran Surat Al-Baqarah juga ya, ayat 143. Umat Islam itu sudah dijadikan sebagai umat pertengahan gitu, agar kita menjadi, agar kamu menjadi saksi perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, di Al-Baqarah ayat 143 ini jelas ini sebagai dasar juga ya, dasar dalil di agama Islam, bahwa agama Islam itu mengajarkan yang namanya moderasi beragama. Yeah. Kalau kita benar-benar memahaminya itu dengan tepat gitu ya. Mengajarkan, Islam itu mengajarkan kita itu harus seimbang gitu. Yeah. Harus pada porsinya gitu. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, itu seperti itu, Bang.
0: Iya. Jadi standarnya harus kita tetapkan dulu nih, ya kan? Kita kan punya agama nih, teman Pro 2. Nah, kita menetapkan standarnya sesuai dengan ajaran Tuhan gitu.
1: Betul,
0: kan ya.
1: Bang.
0: Baru nanti kitanya yang mesti bisa membatasi diri, Tompro 2, kurang lebih begitulah.
1: Iya, betul. Ya, jadi kita ya, dalam berperilaku itu harus lihat dulu, balik lagi ke agama, ini benar enggak ya menurut agama gitu. Karena itu yang menjadi panduan kita gitu, sehingga dalam era media sosial kita enggak mudah untuk ikut-ikutan tren viral kayak gitu, Bang.
0: Jadi belajar agama juga, Tompro 2, jangan males.
1: Betul.
0: Nah, kan kalau misalnya kita, sekarang kita buka media sosial, apapun lah ya, dari mulai Instagram, TikTok, X dan lain sebagainya. Betul, gitu. Banyak nih konten viral yang saya sih kadang suka melihat, walaupun saya skip ya ujung-ujungnya. Tapi kan sekarang kita kayak gak bisa milih ya, disuguhin juga tuh sama si platformnya kan kadang-kadang gitu. Ada yang sesuai algoritma, ada yang memang disuguhi. Saya suka lihat ada beberapa konten viral yang memuat ujaran kebencian atau provokasi atas nama agama. Kalau menurut Bu Ustazah nih, gimana caranya supaya anak muda itu bisa memfilter informasi biar dia tuh nggak mudah terpengaruh? Kalau tadi kan sesuai standarnya sudah ada nih sebagai pondasinya. Nah, hal lainnya apa yang perlu diterapkan sama anak muda supaya tidak mudah terprovokasi?
1: Ah iya Bang. Jadi untuk yang ini ya, supaya nggak mudah terprovokasi gitu ya anak muda.
0: Apalagi nah, apalagi berkaitan sama agama ya?
1: Oh iya, betul Bang. Nah, berkaitan ya ini dengan yang pertanyaan pertama tadi. Jadi awal kali memang kita harus punya standar hidup yang benar dulu gitu, dari agama ya. Jelas semua agama mengajarkan pada moderasi beragama gitu, pada yang seimbang gitu. Nah, termasuk juga ketika banyak konten viral itu kita harus benturkan dengan standar agama lagi gitu. Nah, misalnya contoh yang lebih sederhana deh. Misal ada tentang prinsip makan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Prinsip makan atau prinsip diet seperti itu. Diet kan ketika ada program tertentu gitu ingin lebih ini lebih berisi atau lebih kurus gitu kan, ada metode-metodenya yang ada di media sosial.
0: Yeah.
1: Ada yang caranya vegetarian misalnya hanya makan sayuran, tidak makan daging. Ada yang caranya food combining gitu. Jadi beda-beda cara makan tersebut gitu.
0: Okay.
1: Nah, tapi kita harus tahu dulu nih prinsip atau standar makan itu yang baik seperti apa. Oh, makan itu apa sih? Makan itu enggak sekedar memasukkan sesuatu ke mulut kita gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kita kan nggak mungkin makan sembarangan gitu. Misalnya kita makan batu kan ya tidak bisa dicerna gitu ya oleh tubuh kita gitu. Jadi pasti ada standarnya makan yang baik itu seperti apa gitu. Nggak sekedar asal masukin sesuatu ke mulut gitu.
0: Bahkan kalau secara Islam ngunyahnya pun ada hitungannya ya.
1: Oh iya.
0: Sesuai sunnah rasulnya kan.
1: Sunnah rasulnya betul-betul.
0: Lanjut Ustaz.
1: Nah,
0: aja.
1: Iya Bang, jadi dari situ tuh contohnya. Jadi dari mulai prinsip. Prinsipnya dalam contoh ini misalnya makan, prinsipnya makan yang benar berarti apa? Oh, harus yang bisa dimakan. Tapi tidak hanya yang bisa dimakan, bisa dicerna, tapi fungsinya apa sih makan itu? Oh, untuk mendapatkan nutrisi nih tubuh kita. Harus dapat nutrisi, kita bisa dapat tenaga. Dan untuk dapat nutrisi itu ternyata banyak yang dibutuhkan gitu. Karbohidrat lah, protein, terus vitamin. Nah, dari situ akhirnya kita cari, oh, makanan seperti apa nih yang memenuhi standar gitu kan. Memenuhi standar supaya kita nutrisinya terpenuhi gitu. Nah, akhirnya ketemu nih, berarti harus ada karbohidratnya. Karbohidrat ada apa aja? Oh, ada nasi, ada ubi. Protein ada apa aja? Oh, ada hewani, ada yang
0: nabati
1: ya. Gitu ya. Nah, jadi kan akhirnya, oh, berarti ini gak bisa nih nasi aja, gak bisa nih ayam aja misalnya. Berarti harus dikumpulkan gitu. Atau dikombinasikan. Nah, tapi ketika ada vegetarian mungkin ada pendasaran lain gitu. Nah, itu kita bandingkan, ini sesuai gak ya dengan prinsip makan. Nah, akhirnya di situ kita bisa pilih nih, mana ya yang itu sesuai gitu. Okay. Dengan yang seharusnya, dengan prinsipnya. Nah, itu contoh sederhana yang itu mungkin bisa kita terapkan juga dalam beragama di media sosial juga Bang. Jadi termasuk dalam beragama, kita pertama-tama yang paling penting ya memang memahami agama itu Bang gitu.
0: Okay.
1: Jadi harus banyak-banyak belajar mengenai agama kita gitu. Agama kita masing-masing dari kitab sucinya yang itu memang wahyu Tuhan lah ya. Perkataan Tuhan yang itu terutama kita pahami, termasuk juga kalau di Islam ada sunnah rasul juga, itu kita pahami juga. Nah, sehingga dari situ kita bisa punya standar yang benar nih. Oh, agama Islam ini mengajarkan apa? Termasuk misalnya dalam agama itu kan banyak sekali yang diajarkan ya, bermuamalah, mungkin berkeluarga nantinya. Nah, dari situ kita bisa pelajari masing-masing cabang tersebut. Oh, dalam bermuamalah seperti apa sih baiknya dalam Islam, dalam agama saya seperti itu. Nah, dalam beribadah baiknya seperti apa, dalam berkeluarga baiknya seperti apa. Jadi kita pelajari standarnya dulu Bang gitu. Karena standar itu menjadi pijakan ketika kita nanti di media sosial ini ada misalnya yang tadi ya, yang tadi Abang sebut ada ujaran kebencian, mungkin ada provokasi mungkin. Jadi kita akhirnya bisa memilah nih. Oh, standarnya seperti ini. Berarti kalau ada yang bilang seperti ini itu ujaran kebencian, jangan sampai diikuti seperti
0: ya,
1: itu.
0: Kita punya penangkalnya gitu ya.
1: Iya, kita bisa enggak ikut-ikutan gitu. Kita tahu oh Islam itu mengajarkannya bukan dengan menyerang seperti itu, bukan dengan yang itu memprovokasi. Islam itu mengajarkan ini ya, umat pertengahan tadi gitu, yang itu seimbang, yang itu bisa rukun juga gitu. Nah, itu akhirnya kita bisa lihat nih ketika ada postingan gitu di Instagram lah, TikTok atau Threads gitu ya sekarang. Nah, itu kita bisa bedakan mana yang ini ujaran kebencian, mana yang memberikan pendapat biasa gitu. Karena dalam media sosial itu wajar terjadinya misalnya debat gitu ya. Debat pemikiran atau debat diskusi tentang suatu hal yang gak jarang panas gitu kan. Nah, itu sebenarnya wajar-wajar aja karena kita pasti ada perbedaan pendapat gitu lah. Ya Bang. Pasti ada perbedaan pendapat yang membedakan memang itu debat yang sehat atau tidak gitu. Apakah itu memuat ujaran kebencian atau provokasi atau tidak. Nah, cara kita bisa memfilternya, ya balik lagi kita harus pahami dulu agama yang benar seperti apa prinsipnya, sehingga kita bisa bandingkan nih, oh ada postingan ini sesuai tidak dengan agama seperti itu, termasuk seperti makan tadi gitu, oh cara makan seperti ini sesuai tidak dengan prinsipnya, dapat nggak kita nutrisinya seperti itu, termasuk juga di agama yang bisa kita terapkan seperti itu bang.
0: Gitu teman pro dua ya. Kamu juga boleh tanya-tanya ke Ibu Ustazah Levana Surya, boleh bisa WhatsApp di 0811-111-5222. Atau kalau misalnya kamu dengerin kita siaran lewat aplikasi RRI Digital, bisa langsung aja tuh ketik di kolom live chatnya. Nanti kita terusin lagi ya, Bu Ustazah, saya masih punya beberapa pertanyaan.
1: Boleh, boleh banget.
0: Nanti juga kita bakal bacain beberapa WhatsApp dari teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu deh teman Pro 2. Abis ini kita bakal balik lagi.

0: Balik lagi teman Bro 2, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang moderasi beragama dengan topik bijak beragama di tengah dunia yang serba viral bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor dari KUA
1: Bogor Selatan,
0: ada Ustazah Levana Surya Esos. Tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan dari saya nih. Saya mau nanya lagi sebelum saya bacain pertanyaan dari kamu teman Bro 2 ya. Kalau menurut Ibu Ustazah nih, kayak gimana sih contoh sikap toleransi yang bisa diterapin sama anak muda yang di sekolah, yang di kampus, ataupun di lingkungan pertemanan? Karena kan pasti beragam tuh mereka betul. Ketemu ya. Gimana kalau menurut Bu Ustazah nih?
1: Nah iya Bang Deli, jadi pertama-tama pasti kita lihat dulu nih pertanyaannya tentang toleransi ya berarti. Gimana sih contoh-contoh sikap toleransi yang bisa kita terapkan gitu ya? Nah toleransi kita buka dulu. Konsep toleransi itu kan sikap yang saling menghargai gitu ya Bang. Sikap yang itu saling menghormati tanpa kita menabrak prinsip kita gitu. Betul. Misalnya ada prinsip-prinsip agama yang berbeda gitu. Nah itu kita tetap saling menghormati tapi tanpa menabrak prinsip itu. Nah itu kan toleransi. Nah berarti seperti apa ya ketika di kehidupan kita sehari-hari, contoh-contohnya, nah mungkin nih kalau misalnya ada teman-teman kita di sekolah atau di lingkungan rumah gitu yang itu berbeda agama gitu, kadang-kadang kita kan main bareng ya, wajar kita main bareng, kita makan bareng mungkin. Nah saat itu mungkin ada jam waktu sholat. Nah saat itu ada yang teman kita yang Nasrani mungkin ngingetin kita, gak sholat dulu gitu. Nah itu juga salah satu bentuk toleransi juga, bisa termasuk bentuk contoh sikapnya ya. Jadi kita menghormati teman kita yang mau beribadah gitu. Kita lagi main, lagi hangout bareng ya, kita cobalah menghormati mereka yang mau sholat dulu gitu. Atau ketika pas bulan Ramadan, ini juga kerasa banget nih Bang. Misal ketika bulan Ramadan di sekolah nih ada yang itu non muslim. Kita yang muslim kan berpuasa ya Bang. Nah ketika yang non muslim itu lapar, ya kita yang muslim gak apa-apa untuk mempersilahkan mereka untuk makan.
0: Jangan gitu, dilarang ya.
1: Iya jangan dilarang gitu. Mentang-mentang kita puasa, jangan makan depan kita dong. Kadang-kadang kan kita gitu ya,
0: suka karena, egois ya.
1: Iya takut pengen juga gitu. Nah padahal itu justru ujian keimanan kita juga loh. Ketika kita membolehkan, iya silakan aja makan, kan memang tidak puasa nih yang non muslim gitu. Nah itu kita pahalanya bisa bertambah loh,
0: bener,
1: bisa tahan gitu melihat teman kita makan minum, kita tetap tahan dengan puasa kita. Nah itu justru bisa jadi peluang kita untuk dapat pahala tambahan gitu. Nah itu salah satu contoh juga nih dalam kegiatan kita sehari-hari, pertemanan gitu ya di sekolah. Nah termasuk juga contoh-contoh di keluarga. Misalnya ada nih di keluarga yang itu enggak cuma satu agama gitu. Contoh yang paling dekat mungkin bagi diri saya sendiri ya. Karena di keluarga saya ini kebetulan enggak cuma Islam aja gitu. Jadi bahkan mayoritas itu non muslim gitu. Karena kan saya kebetulan itu tinggalnya di Surat Kencana, asli sana gitu. Yang kebanyakan memang keturunan Tionghoa ya. Nah jadi memang keluarga ayah saya, keluarga ibu saya itu kebanyakan non muslim gitu. Ada yang Nasrani, ada yang Katolik, ada yang Buddha juga, ada yang Konghucu juga bahkan juga ya. Iya jadi justru di rumah saya itu kelihatan banget toleransi dan moderasi beragamanya itu. Dalam lingkup keluarga pun ketika ada yang beda agama bisa kita terapkan gitu. Misalnya lagi makan-makan bareng gitu. Terus ada jam sholat nih, jam maghrib gitu ya. Kita memperbolehkan lah yang non muslim, memperbolehkan yang muslim untuk sholat dulu seperti itu. Jadi ada toleransi di situ, saling menghormati seperti itu. Atau misalnya kalau saya itu kemarin pernah pas Imlek juga itu biasanya keluarga saya kumpul tuh Imlek, saya juga ikutan gitu, meskipun bukan agama Konghucu gitu, tapi kita menghormati ini tradisi nenek moyang lah gitu, tradisi suku kita seperti itu, suku. Nah itu kita ikuti, tapi yang penting kita nggak menabrak prinsip kita. Kalau saya sendiri kan di Islam, berarti tidak menabrak prinsip Islam, tidak mengikuti ibadahnya seperti itu. Misal ibadah ada yang pakai dupa seperti itu, ada buah-buah sajian yang itu untuk leluhur lah seperti itu, untuk orang tua. Nah itu ada yang beribadah, yang Konghucu beribadah, ya kita tidak mengikuti ibadah tersebut, cuman ikut ngumpul-ngumpulnya aja. Tapi kita menghormati yang mau ibadah dulu, silakan nanti kita lanjut lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Nah itu okay. seperti itu. Jadi kerasa sekali saling menghormati gitu. Meskipun kita berbeda agama atau mungkin ada yang berbeda suku juga dalam satu keluarga gitu. Tapi kita saling menghormati masing-masing ibadahnya seperti apa. Kita membolehkan atau menyilahkan, atau bahkan kita ngingetin gitu, eh udah sholat belum? Eh udah ke gereja belum hari Minggu nih gitu. Jadi kita saling menghormati, saling mengingatkan seperti itu.
0: Seru ya.
1: Iya seru banget.
0: Gitu Bang. Teman berdua. Jadi kamu bisa menerapkan nih apa yang bisa dilakukan ya di kampus atau di sekolah kamu teman berdua. Kita mulai bacain WhatsApp ya, lumayan ada beberapa yang masuk nih.
1: Ah iya boleh.
0: Ada Silvi, aku itu termasuk orang yang khawatir terpapar sama paham ekstremisme. Kira-kira kalau misalnya menurut Bu Ustazah, tanda-tandanya itu orang yang sudah mulai terpapar itu kayak gimana sih?
1: Oh, iya.
0: Ada gak sih?
1: Ya.
0: Tanda-tandanya.
1: Sebelumnya terima kasih banyak nih pertanyaannya dari Silvi ya, dari Silvi. Terima kasih banyak Silvi. Nah, sebelum saya bahas ya, sebelum aku bahas nih tentang ekstremisme dan tanda-tandanya seperti apa. Nah, itu kita harus pahami dulu nih apa yang dimaksud ekstremisme. Nah, jadi harus jelas dulu gitu tentang yang ditanyakan Silvi ini. Nah, ini kita samakan ya mungkin yang dimaksud ekstremisme itu. Nah, dari mulai ekstremisme. Ekstremisme itu kan yang dimaksud berarti karena di sini kita tentang ngomongin tentang keagamaan, berarti kemungkinan keagamaan nih ya menurut Silvi ini. Ekstremisme di bidang keagamaan. Karena ekstrim itu bisa umum gitu.
0: Benar.
1: Misalnya makan tadi diet yang ekstrim,
0: nggak
1: makan sama sekali termasuk ekstremisme juga gitu.
0: Betul.
1: Nah, tapi di sini yang kita bahas terkait dengan keagamaan gitu ya, ekstremisme terkait dengan keagamaan. Nah, ini kan berarti ada ekstrim, ada isme gitu. Ekstrim berarti itu kan sesuatu yang melampaui batas seperti itu ya, Bang dan Silvi. Jadi sesuatu yang melampaui batas terkait dengan kita beragama. Nah, lalu ada isme. Isme berarti itu semacam nilai-nilai yang itu kita pahami sebagai sebuah kebenaran yang itu kita perjuangkan. Ini harus diwujudkan gitu. Nilai-nilai ini itu dalam kata lainnya itu seperti ideologi gitu. Nah, kalau dalam hal agama misalnya nih, ada yang orang yang bilang agama saya ini yang paling benar, yang lain salah. Nah, apakah itu ekstrim?

0: agamanya paling benar, itu kelompok itu harus dimusnahkan gitu, harus dihancurkan juga. Semuanya di lingkungan kita harus memahami kalau semua agama itu benar gitu. Jadi yang memahami agama saya paling benar itu harus dihancurkan. Nah, pandangan terhadap kelompok lain yang berbeda itu harus dihancurkan. Nah, itu udah masuk ekstrim,
1: ekstrim
0: gitu.
1: Okay.
0: Jadi bukan tentang pandangannya itu seperti apa, tapi pandangan ke kelompok lainnya itu, ketika dia melihat kelompok yang berbeda ini harus dihancurkan, harus dihilangkan seperti itu, harus semuanya harus sependapat dengan saya gitu. Nah, itu udah masuk ekstrim gitu. Dalam hal agama itu contohnya dua itu ya, ada yang berpendapat seperti ini, agama saya paling benar, ada yang berpendapat semua agama harus benar gitu. Nah, tapi ketika yang berbeda dengan saya itu harus dihancurkan, nah itu masuk ekstrim. Nah, ekstremisme berarti ini udah masuk kepercayaan yang benar-benar ini harus diwujudkan gitu. Bukan hanya pandangan, tapi dia udah mewujud dalam tindakan. Ada tindakan-tindakan yang mengarah ke orang lain yang berbeda ini harus dihancurkan, orang lain yang berbeda ini harus dihilangkan, seperti itu. Nah, itu udah masuk ekstremisme. Ada upaya-upaya gitu untuk menghancurkan kelompok lain yang itu pendapatnya berbeda, pandangannya berbeda dengan kita. Nah, selanjutnya, kita kalau mau cari tanda-tanda, berarti kan pertama harus kita pahami dulu ya, ekstremisme itu seperti apa. Nah, ini tadi kita udah bedah nih, ternyata ekstremisme itu yang seperti itu. Paham yang itu benar-benar terhadap pandangannya sendiri ini benar-benar harus diperjuangkan, yang itu dalam hal kelompok lain itu berarti harus dihancurkan. Nah, itu kan seperti itu. Nah, berarti kalau untuk melihat tanda-tanda itu sebenarnya enggak simple ya. Karena dalam hal misalnya ada di media sosial kita ada dialog-dialog, itu kan wajar ya, ada dialog-dialog. Nah, itu kita enggak bisa langsung melabeli ini kayaknya dia mau menghancurkan yang ini nih gitu. Enggak bisa kita dengan mudah untuk melabeli itu, karena memang kita harus benar-benar paham dulu pertama yang ekstremisme itu. Lalu yang kedua, dialog itu kita harus pahami sebagai wajar. Wajar ada dialog untuk mencari kebenaran gitu. Okay. Misalnya di media sosial itu ada dialog-dialog tentang, termasuk tentang agama gitu. Agama saya yang paling benar, misalnya agama saya yang paling benar. Yang benar itu membenari semua agama misalnya. Nah, ada dialog-dialog seperti itu wajar karena memang ada perbedaan pengalaman dari kita, ada perbedaan data, perbedaan pengetahuan. Jadi wajar adanya debat-debat atau diskusi-diskusi seperti itu. Dan itu kalau dalam Islam ya gak apa-apa kita melakukan dakwah gitu. Kalau dalam Islam kan kita menyebarkan kebenaran gitu ya, kita dakwah. Nah, agama lain juga mungkin melakukan dakwahnya masing-masing seperti itu. Itu gak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita cuman nyampe ini loh yang benar gitu. Yang benar tuh seperti ini. Tapi ketika orang lain itu tidak mau menerima, ya udah gitu. Itu pendapatnya gitu. Okay. Dan kita hormati gitu. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan supaya tidak termasuk dalam kelompok yang ekstremisme gitu. Karena kalau ekstremisme itu dia memaksakan. Kalau saya berpendapat gini, kamu juga harus sama gitu. Jadi dalam diskusi itu yang harus pintar-pintar kita lihat apakah dia memaksakan atau tidak gitu. Dan, nah itu mungkin mengenai tanda-tanda itu sebenarnya kalau kita benar-benar paham nih tentang ekstremisme itu seperti apa. Oh ya, ketika dialog ya kita ketika dia tidak menerima ya kita harus menerima juga gitu. Kita harus legowo gitu ya. Ya, jadi akhirnya dari situ kita pahami benar-benar ekstremisme itu perilakunya seperti apa. Lalu kita pahami kalau dalam kita menyebarkan kebenaran itu ya memang wajib ya kita untuk menyebarkan kebenaran,
1: tapi dengan cara yang baik lah,
0: iya, betul,
1: tidak dipaksakan. Oke, siap kalau
0: dengan
1: begitu.
0: Cara yang baik. Dan memang kalau misalnya ragu nih, nah misal kita udah paham nih ekstremisme itu seperti ini, lalu kita lihat nih di media sosial misalnya atau teman kita mikir kayaknya ini termasuk nih ekstremisme gitu. Nah, kalau misalnya kita ragu, coba kita sampaikan ke yang lebih paham gitu supaya bisa didalami, karena itu ekstremisme itu nggak bisa sekedar kita langsung melabeli gitu ya. Kita harus coba hubungi misalnya ke Kementerian Agama atau ke MUI yang itu mungkin lebih paham dan bisa lebih mendalami lagi apakah benar ini termasuk ekstremisme gitu.
1: Oke, agadet pokoknya Silvia juga mudah-mudahan paham ya dengan apa yang dijawab ya. Sebetulnya waktu kita sudah habis.
0: Oh iya.
1: Terakhir deh sebagai penutup nih,
0: boleh,
1: aja.
0: Boleh,
1: singkat aja.

0: apa untuk anak-anak muda supaya tetap bisa bijak beragama, tetap aktif di media sosial, terus juga bisa tetap menjaga persatuan dan saling menghormati? Kira-kira apa yang mau disampaikan?
1: Iya bang. Nah mungkin untuk pesan kepada anak-anak remaja, mungkin untuk supaya bisa toleransi, saling hidup rukun, nah mungkin dan bijak beragama juga ya dalam media sosial. Mungkin pertama-tama itu tadi, kita harus semangat untuk mempelajari agama. Ya. Karena kita bisa membentengi diri dari luar, itu kita bisa membentengi diri dari yang viral-viral gitu ya, atau provokasi yang ada di media sosial, yaitu kita harus paham dulu agama yang benar seperti apa. Karena kalau kita benar-benar mendalami agama kita masing-masing, semua agama itu akan mengarahkan ke kita kerukunan seperti itu, seperti dalam Islam juga. Nah sehingga pertama itu, dan termasuk juga ketika menyampaikan di media sosial, itu juga kita bisa tidak menyerang perasaannya atau menyerang orangnya gitu. Tapi kita benar-benar mencari misalnya diskusi ya, tentang diskusi kebenarannya, bukan diskusi ke menyerang orangnya. Jadi dengan kata-kata yang baik juga, mungkin seperti itu.
0: Seperti itu ya. Seru banget, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya.
1: Iya.
0: Karena memang topik tentang moderasi beragama ini adanya di Selasa pagi Tompro 2, dan kebetulan selalu saya yang ngisi ya. Nanti mudah-mudahan Ustazah bisa mampir lagi. Boleh, dengan topik-topik yang berbedanya ya.
1: Ini bagus banget nih, RRI bisa memunculkan tentang tema ini. Benar. Dan juga ke anak-anak muda. Nah mungkin nanti bisa nih undang anak-anak mudanya juga, bisa kita sambil ngobrol. Boleh, juga iya ya. Jadi kan makin seru juga nih dengar langsung pendapat mereka gitu.
0: Tapi suka ke sekolah-sekolah nggak sih Bu saja?
1: Iya pernah
0: juga ya?
1: Kebetulan saya kan baru tugas di 2025, selama ini baru ke SMA 4 Bogor karena paling dekat sama Kalimantan. Betul.
0: Berarti terbuka untuk ke sekolah-sekolah lain juga ya?
1: Betul, terbuka juga.
0: Nah itu sesuai dengan pertanyaannya Tata tadi yang nanya, katanya pernah nggak sih menjelaskan tentang hal ini ke sekolah-sekolah, karena aku mulai khawatir. Pernah berarti ya,
1: ya,
0: dan mungkin pernah. Bisa dilakukan. Kalau misalnya Tata nih pengen sekolahnya didatengin, gimana caranya?
1: Boleh di media sosialnya KUA aja.
0: Oh, jadi bisa.
1: Media sosial KUA di Bogor ini juga setiap KUA-nya punya media sosial gitu. Kalau KUA Bogor Selatan, @KUA Bogor Selatan, di Instagram ada, di TikTok ada, di YouTube juga ada. Jadi bisa DM kita aja.
0: DM ke situ ya. Gitu tak? Mudah-mudahan sih bisa didatengin sekolahnya ya.
1: Iya, amin. DM kita aja.
0: Oke. Bu Ustazah, makasih banyak udah mampir kesini.
1: Terima kasih banyak Bang Deli.
0: Semoga penyuluhannya selalu berjalan lancar.
1: Amin,
0: dan bisa
1: amin.
0: Berdampak ke teman-teman ya.
1: Amin ya
0: Rabbal. Bahwa amin. Kita ini hidup memang harus berpegang pada agama yang baik gitu ya. Sehingga seperti yang dijelasin tadi di awal, kalau kita sudah tahu standarnya, sudah punya pondasinya, apapun ya yang bentuknya ancaman, kita bisa tangkal dengan cara kita begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke lah kalau gitu. Makasih Bu Ustazah, sehat-sehat.
1: Makasih Bang Deli.
0: Salam buat teman-teman ya, di KUA Bogor Selatan.
1: Siap Bang Deli.
0: Tunggu undangan kita selanjutnya nanti ya.
1: Siap. Terima kasih banyak Bang Deli.
0: Sama-sama. Itu dia nomor 2 obrolan kita di topik hari ini tentang moderasi beragama, bijak beragama di tengah dunia yang serba viral, bersama Ustazah Levana Surya Esos, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif untuk kamu ya, dalam menciptakan moderasi beragama. Kita ketemu lagi di besok malam ya, saya nemenin kamu teman produk. Iya, besok malam saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu. Jadi sekaligus saya pamitan juga nih dari Spada untuk edisi hari ini. Saya tutup dengan lagu dari Ray with Where Is My Husband. Deli Tamunan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. What's up teman Produe, apa kabarnya di hari ini teman Produe? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Dan gue udah hadir saat ini teman Produe, ada Adam di sini yang siap menemani santai siang lo teman Produe sampai nanti jam 3 teman Produe. Dan seperti biasa, santai siang waktunya lo buat request lagu-lagu favorit lo sebanyak-banyaknya teman Produe. Bisa request langsung di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, kalau gitu sebagai lagu pembuka, gue puterin dulu satu lagu dari Taylor Swift featuring Kendrick Lamar teman Produe dengan Bad Blood.

kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Baik kamu, Tuan Prodo, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital nih akan mulai menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik yang akan mulai secara nasional mulai dari tanggal 1 Juli 2026. Jadi udah nggak pakai nick doang lagi teman Prodo, sekarang udah pakai Face ID. Tapi ini gue happy ya ngedengernya, karena belakangan ini entah kenapa handphone gue ini sering dicat sama nomor-nomor gak jelas gitu teman Pro 2. Jadi harapannya dengan adanya registrasi kartu SIM yang lebih rumit lagi pakai biometrik gini, jadinya lebih real gitu si pengguna, orang di balik si kartu SIM-nya masing-masing gitu teman Pro 2. Jadi enggak segampang itu lagi orang buat beli kartu SIM, daftarin terus dipakai buat nge-spam, dipakai buat nipu gitu, nge-scam gitu-gitu teman Pro 2. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita dengerin lagi lagu-lagu enak dulu teman Pro 2, ada Spontan Tanpa Uhuy dari Dead Bill. Pasti

setahun sekali tentu saja melalui televisi, itu baik itu di rumah maupun juga di acara-acara nobar atau nonton bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan

kamu teman Pro 2. Waktu itu gue bacain requestan dari lo yang udah masuk ke WhatsApp kita teman Pro 2. Ada dari Fajar di Kayu Manis, katanya minta diputerin lagunya Raisa yang Teka-teki. Aduh, ini lagu zamannya gue ngefans banget sama Raisa sih. Lagu ini terus lagu Could It Be Love. Aduh, Good Old Time teman Pro 2. Oke deh kalau gitu lanjut lagi kita bacain. Next ada dari siapa nih? Dari Tiffany, katanya minta lagunya Gym Class Heroes yang Stereo Heart featuring Adam Levine katanya. Oke deh, siap. Nanti kita puterin setelah lagu yang satu ini. Raisa dulu dengan Teka-teki.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Yeah.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 MMR RI Bogor dan RRI Digital. RRI,

0: Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut bacain requestan dari lo, teman Pro 2, yang udah masuk nih. Ada requestan dari siapa aja nih? Dari Ajril yang katanya minta lagunya Dracula dari Tame Impala featuring Jenny gitu. Terus ada lagi dari Febri yang minta lagunya Sal Priadi yang Ambilkan Bintang. Aduh, enak banget lagi suaranya si Sal nih, emang gak pernah salah ya, teman Pro 2. Setuju gak, teman Pro 2? Terus ada juga requestan dari Kalara nih yang minta lagu Rasa Ini Indah dari Utopia. Oke deh, nanti kita puterin, teman Pro 2, mulai dari Dracula dulu dari Tame Impala.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

0: Hanya Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, dan inilah Info Pro 2 pada siang hari ini. Bersama saya Adam, dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Novel Satin karya Ika Natasha dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Dan proyek tersebut akan digarap rumah produksi Avarta Media milik Acha Septriasa bersama Ardi dan Arya Setiadarma. Novel Satin sendiri baru dirilis pada akhir 2024 dan langsung mencuri perhatian pembaca. Ceritanya mengikuti kehidupan Satin, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir, namun kesepian dalam hidupnya. Teman Bro 2, kita masuk ke informasi berikutnya. Film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya, Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih, dan kita lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi bacain requestan dan muterin requestan yang udah masuk dari lo nih, teman Pro 2. Ada dari Fitri yang minta lagunya Charlie Puth yang Change katanya. Terus ada juga dari Siska yang bilang, selamat siang kak, gue Siska dari Bogor, mau request lagu Man I Need Olivia Dean karena lagi butuh cowok banget nih katanya di hidup. Semoga cepat-cepat ketemu sama pria yang dibutuhkannya ya, Siska. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu dari Charlie Puth, ini dia Change.

0: Hai kamu teman Pro2, teman Pro2, buat lo yang dulu nih waktu kecil suka nonton acara TV show yang namanya Ninja Warrior teman Pro2. Ini ada kabar menarik nih karena rintangan ekstrim ini jadi resmi melangkah ke panggung Olimpiade teman Pro2 dengan format Ninja Warrior atau Sasuke gitu, yang akan menjadi bagian dari cabang modern pentathlon teman Pro2 melalui disiplin baru bernama obstacle racing di Olimpiade Los Angeles 2028 nanti. Seru banget gak sih? Jadi ini kerjasama antara Tokyo Broadcasting System Television dan Union International de Pentathlon Modern teman Pro2, menandai perubahan besar dalam dunia olahraga modern. Artinya aksi memanjat bergelantungan sampai berlari melewati halang rintangan ini resmi jadi cabang Olimpiade. Cabang olahraga di Olimpiade. Seru banget gak sih? Dulu waktu kecil gue suka banget sih nontonin Ninja Warrior ini. Karena apa ya, seru aja gitu ngelihat orang kayak Spider-Man perasaan gue. Kayak superhuman dong mereka teman Pro2. Lo ngerasa gitu juga gak teman Pro2? Oke deh, kita lanjut bacain requestan yang udah masuk. Ada dari Vika, minta diputerin lagunya Isyana yang ada-ada aja. Oke, langsung kita dengarkan bersama.
1: Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
2: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin bacain requestan dari lo yang udah masuk, teman Pro 2. Mungkin jadi requestan terakhir dulu nih sebelum kita rehat sejenak, karena akan memasuki waktu zuhur yang tepatnya di pukul 11 lebih 54 menit, teman Pro 2, gitu. Jadi kita akan rehat sejenak dengan lagu-lagu religi pilihan yang udah gue siapin, teman Pro 2. Oke deh, kita bacain dulu requestan yang udah masuk. Ada dari Azrael, aduh namanya bagus nih. Katanya request lagunya Dia dan Indaku Siang Malu-Malu gitu. Terus ada juga yang request lagunya Baby Monster, tapi ini belum ada namanya. Kak, coba tolong dikasih nama dan lokasinya. Jangan lupa teman Pro 2 kalau mau request. Tapi nanti tenang teman Pro 2, selesai rangkaian lagu religi gue bakal balik lagi dan masih bisa request. Jadi sambil nunggu lagu religi gitu, bisa sambil request sebanyak-banyak ke teman Pro 2. Requestnya ke 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke, kalau gitu kita rehat dulu teman Pro 2. Kita dengarkan dulu bersama, ini dia dan Indakus dengan Malu-Malu. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut bacain requestan yang udah masuk nih. Ada dari Cinta yang minta lagunya Roni Parulian, yang salah satu lagu favorit gue dari Roni Parulian ya. Ada Pesona Sederhana katanya gitu. Karena memang kadang yang sederhana itu justru lebih mempesona, ya gak sih teman Pro 2? Dan ada juga dari siapa lagi nih? Dari Rian yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Nadif Bahasa Lama yang bergema sampai dengan selamanya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama lagu pilihan teman Pro 2. Dan buat lo yang belum request, masih bisa request teman Pro 2 di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Rutinitas dari Eat Get Tough, teman berdua. Kalau rutinitas lo hari ini apa, teman berdua? Kalau gue kan kerja ya, kerja terus. Anyway, kita lanjut bacain requestan dari kamu yang udah masuk nih, teman berdua. Ada dari Alif yang minta diputerin lagunya Miley Cyrus yang Easy Lovers katanya. Terus ada juga dari Abdel nih, minta lagunya Malik and the Essential yang Kumpul Bocah. Aduh, udah lama lagi gak dengerin lagunya Malik yang satu ini. Jadi kangen, teman Pro 2. Padahal rilisnya 2025 ya, berlebihan. Oke deh, kalau gitu lanjut aja langsung lagu yang berikutnya. Ini requestan dari Kak Rina. Katanya minta lagunya Mulan Jamila yang Abrakadabra. Kok gue susah sih ngomong Abrakadabra? Abrakadabra. Gak usah gue nyanyiin lah ya. Langsung aja dengerin bersama ini dia, Miley Cyrus dengan Easy Lovers.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Prodi FM teman terbaik, kamu udah masuk di jam 1 lewat teman Prodi. Ini waktunya kita masuk ke segmen Ngerti Bola teman Prodi. Dan kali ini ada informasi dari Yamal teman Prodi, Lamine Yamal, yang mengaku khawatir bakal gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring bersama dengan Barcelona kemarin teman Prodi. Dan proses pemulihan Yamal tuh berjalan positif dan ia tetap masuk ke dalam skuad timnas Spanyol untuk turnamen tersebut. Meskipun dia tetap khawatir tidak bisa perform di awal-awal pertandingan teman Bro 2. Dan Spanyol ini masih memantau kondisi beberapa pemain lain nih, kayak Nico William dan juga Michael Merino menjelang Piala Dunia 2026 gitu teman Bro 2. Menurut lo gimana teman Bro 2? Ini salah satu pemain yang apa ya, yang digadang-gadang bisa jadi the new Messi kan katanya. Ya kita lihat aja teman Bro 2, apakah dia akan pulih tepat waktu atau enggak. Masih ada sekitar 50 harian ya menuju ke Piala Dunia gitu. Oke deh kalau gitu kita mulai kita masuk ke lagu-lagu enak dulu sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, kita lanjutin lagi info seputar Piala Dunianya nih. Kali ini ada album resmi Piala Dunia 2026 yang kembali menghadirkan lagu terbarunya berjudul Game Time teman Pro 2. Dan lagu ini dibawakan oleh rapper asal Amerika Serikat Future bersama dengan penyanyi asal Afrika Selatan Tila teman Pro 2. Udah kebayang gak tuh? Gimana beatnya, gimana serunya ini lagu gitu. Dan yang dari yang gue baca di rri.co.id ya teman Pro 2, kalau Game Time itu resmi dirilis bersama dengan video musiknya melalui Sal Exco, UAM, dan Def Jam Recording gitu. Dan lagu ini sekarang udah tersedia di berbagai platform musik juga teman Pro 2. Dan Game Time ini menghadirkan perpaduan musik hip-hop, rap, dan juga pop modern dengan nuansa energik khas stadion sepak bola teman Pro 2. Seru gak? Seru gak? Seru lah ya. Jadi segitu dulu teman Pro 2 informasinya untuk Ngerti Bola edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Yang baru di Pro 2 FM.

True 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Brodo, gue mau ngasih info nih. Kalau sekarang lo lagi ngalamin pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang gak sesuai dengan ekspektasi lo, teman Brodo, lo bisa banget nih mengadukan itu semua, menyampaikan keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo ke program yang namanya Halo RRI, yang siar di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Brodo. Dan teman Brodo, lo juga bisa nih teman Pro 2 ngedengerin nanti hasil dari apa namanya keluhan, aduan maupun pertanyaan lo di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, teman Pro 2. Lo bisa langsung WhatsApp aja ke 0815x4200 atau telepon ke 0251-8312-450 gitu. Jadi gak perlu bingung lagi, gak perlu bimbang lagi, langsung aja aduin ke Halo RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di jam 2 nanti bakal ada Music Planner, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol sama musisi nih. Siapa musisinya masih rahasia, teman Pro 2. Makanya stay tune terus, dengerin aja Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke deh, gue mau puterin beberapa lagu sebelum kita mulai masuk ke Music Planner-nya, teman Pro 2. Ada Eva Celia, Bilal Indra Jaya dengan Rangga Cinta, teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue Adam, teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kita masuk ke Music Planner, teman Pro 2. Dan tentunya gue gak sendiri dong, masa sendiri. Karena hari ini kita bakal seru-seruan bareng ngobrolin musik nih sama the one and only Leirus, teman Pro 2. Dan buat lo teman Pro 2 yang mau nitip pertanyaan, boleh langsung WhatsApp ke 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Tapi teman Pro 2 sabar dulu ya, tenang dulu. Sebelum kita mulai obrolannya, kita dengerin dulu satu lagu dari Leirus nih dengan A Prayer, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Itu dia tadi dari Leirus. Halo kak.
1: Halo.
0: Halo. Ih, suaranya ngebas banget nih.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya? Tadi
1: Baik, puji
0: baik.
1: Tuhan.
0: Alhamdulillah. Perjalanan aman lah ya ke sini ya.
1: Perjalanan aman.
0: Betul. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke karyanya nih, kita kenalan dulu kali ya sama sosok di balik Leirus ini. Jadi Leirus ini tuh sebenarnya apa sih kak?
1: Jadi Leirus ini sebenarnya project solo.
0: Project solo
1: gue. Diambil dari nama tengah gue, cuman dibalik. Nama gue kan ada Zurielnya.
0: Zuriel
1: lalu dibalik.
0: Dibalik gitu jadi Leirus.
1: Betul.
0: Aduh. Oh iya benar. Pantes agak asing sebenarnya. Iya. Leirus apa nih Leirus gitu. Jadi ini dengan kak.
1: Tulus.
0: Yoi. Kenapa gak pakai nama Tulus kak?
1: Pertama udah ada bandingannya yang terlalu gede.
0: Oh iya
1: ya.
0: Bener sih. Iya lagi iya.
1: Udah agak terlalu gede. Takutnya ntar ngeluarin kayak ini Tulus yang mana nih.
0: Oh iya bener. Daripada bingung ya.
1: Daripada bingung. Seperti itu.
0: Gitu. By the way, bermusik tuh udah dari kapan kak?
1: Bermusiknya kalau aktif secara profesional itu di 2019 mungkin ya.
0: 2019
1: sudah mulai diajak sana sini main di kafe, main reguleran, main wedding. Terus untuk secara produksi karyanya baru banget dimulai itu di 2021 betul.
0: Itu single pertama?
1: Single pertama.
0: Oh gitu banget. Dan itu berarti lu apa join ke band juga atau emang solo aja dari dulu?
1: Kalau dari awalnya itu udah pasti ditarik sama teman dulu.
0: Oh,
1: main
0: gitu.
1: Kita main band dulu.
0: Main band dulu
1: reguleran. Terus udah nyobain ngiringin sana sini. Terus akhirnya kayak kebetulan dari SMA itu gue udah suka sebenarnya sama novel, sama puisi. Terus nulis. Pas COVID datang, COVID ada. Akhirnya mencoba iseng lah, maksudnya kayak oh kayaknya gue mau nyari-nyari samplingan lagu-lagu yang menurut gue oke. Terus sambil nulis lirik. Nah dari situ tuh mulai banyak bikin draft dan baru bisa direalisasikan di 2021.
0: Di 2021
1: yes,
0: ya.
1: Betul.
0: I see. Berarti dari awal memang vokalis.
1: Awalnya gue justru saksofonist.
0: Saksofonis. Waduh menarik. Tapi suara lu enak sih, jujur.
1: Jujur.
0: Aduh. Jadi kan ini baru teman produ, jadi si Leirus ini, project Leirus ini baru ngeluarin EP ya, bener ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Insincerely Yours.
0: Insincerely Yours.
1: Yoi,
0: itu
1: banyak.
0: Tuh apa? Cerita tentang apa dia?
1: Jadi EP ini itu menceritakan soal ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan diri gue. Jadi pada saat itu ya seperti orang pada umumnya, musisi pada umumnya kalau sakit hati ya kan, kalau patah hati pasti nulis lagu.
0: Betul.
1: Pasti
0: betul.
1: Semuanya dijadikan sebuah nada gitu ya. Terus 4 lagu ini tuh sebenarnya menggambarkan ketidakikhlasan yang pertama. Jadi ada runtutan di 4 lagu itu tuh ada runtutan cerita yang
0: ceritanya.
1: Ini pembukanya nih si sakit hatinya. Seperti itu.
0: Lagu yang tadi ya, lagu pembuka tuh.
1: Yes, Prayer.
0: Prayer
1: gitu. Banget.
0: Ada 4 lagu, lagunya apa aja sih?
1: Yang pertama The Prayer sebagai intro, terus lagu dibuka dengan Mestinya. Terus dilanjut sama Blue dan diakhiri dengan Closure.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Sampai dapat Closure-nya.
1: Iya.
0: Berarti itu emang story-nya nyambung gitu ya?
1: Story-nya nyambung dan tidak berhenti di sini.
0: Oh, tidak berhenti di sini.
1: Yes, betul sekali.
0: Bakal ada lagi berarti?
1: Bakal ada dan kemungkinan besar mungkin sampai nanti beberapa lagu agak banyak itu menceritakan satu cerita yang sama dan progresi lah gitu istilahnya.
0: Oh, gitu.
1: Betul.
0: Terus dari 4 lagu nih yang ada di EP lu, ada lagu favorit lu gak? Atau gak ada sebenarnya? Semuanya sama gitu?
1: Sejujurnya ada. Dan lagu itu ada di Closure.
0: Oh
1: sebenarnya.
0: Lagu Closure. Kenapa tuh?
1: Karena mungkin kalau secara penuangan emosi, gue ngerasa di lagu Closure ini sangat gua kali ya. Maksudnya gue ngerasa emosinya di Closure itu sangat dapet dan secara aransemen pun gue rasa lebih kompleks dibanding yang 3 ini. Dan secara pesan pun ini salah satu lagu yang dari antara 3 ini, inilah si anchornya kali ya. Anchor dari EP ini tuh sebenarnya si Closure.
0: Si Closure.
1: Gitu.
0: Oh gitu. Dan gue penasaran tapi kalau sebenarnya tuh ada pesan yang mau lo sampein gak sih lewat lagu-lagu ini? Karena kan tadi gue nangkepnya ini lagu personal kan buat lo.
1: Iya, sangat personal, sangat personal. Betul, betul, betul, betul. Jadi pesannya sebenarnya karena rangkaian EP ini adalah soal ketidakikhlasan. Kalau mau secara umumnya mungkin gue mau nyampein ke para pendengar gue pun orang yang gue tujukan untuk gue, kenapa gue bikin lagu ini adalah bahwa rasa sakit yang kita laluin, rasa sakit yang kita alamin pada saat itu atau karena apapun itu, itu tuh ada prosesnya. Dan gue mau menjadikan EP gue ini sebagai medium supaya buat teman-teman yang kadang kita suka gak tahu gimana ya cara ngeluapinnya, gimana cara menyelesaikannya, semoga lagu-lagu gue ini bisa nemenin proses teman-teman itu dalam kesedihannya.
0: Seperti itu. Keren. Menemani proses, karena memang itu sesuatu yang gak bisa lu lewatin ya. Maksud gue gak bisa di skip gitu.
1: Yes,
0: memang
1: betul.
0: Harus di dilalui prosesnya.
1: Betul banget, betul banget.
0: Betul, betul. Dan tapi gue mau balik lagi ke tadi, dari pemain saxophone terus bisa tiba-tiba berani jadi solois gitu, vokalis. Iya, atau vokalis atau solois lah.
1: Jadi ceritanya adalah berarti jatuhnya gue diawali dengan pemain saxophonis. Terus gara-gara bikin si draft lirik ini, mencoba untuk yang kayak, oh coba deh ngetes misalkan kalau main di reguler, cobain deh nyanyi satu lagu dua lagu gitu.
0: Dari draft lo?
1: Dari draft, dari draft, either draft atau misalkan nge-cover lagu orang karena dalam konteksnya reguler gitu kan. Terus along the way, makin kesini teman-teman yang lain pun, teman-teman musisi gue pun mulai meng-approve kayak, wih suara lo oke juga, ya, suara lo oke juga, coba deh, coba gini, coba gini, coba gini, memberanikan diri, sampailah terjadi kegatalan gue sendiri di 2021 itu yang mau ngerilis si lagu pertama gue. Dari situ ternyata respon teman-teman gue sendiri merasa kayak, wih lagu lu bagus, lagu lu enak, lagu lu gini-gini segala macam, materi lu oke. Nah dari situ jadi gue punya bahan bakar yang lebih untuk oke, kita jadiin ini draft, semua draft lagu gue akan gue rilis.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu jadinya.
0: Jadi justru lu tuh awalnya bukan suka nyanyinya, tapi lu suka bikin lagunya ya.
1: Yes, betul banget.
0: Oh, menarik, menarik, menarik. Jadi kalau apa nulis lagu tuh prosesnya gimana sih? Gue nggak pernah tahu cara nulis lagu gitu.
1: Oke. Baik lagi, maksudnya kalau gue ngerasa nulis lagu ini kan elemennya sangat banyak, apalagi kalau kita ngomongin seni, tidak ada aturan pastinya
0: bakunya
1: gitu ya.
0: Bakunya gitu ya. Gitu kan.
1: Kalau gue pribadi, gue menulis lagu dengan alasan yang paling simple, seperti yang tadi gue sebutin soal ketika gue mengalami patah hati ini, itu gue tuangkan karena gue ngerasa daripada gue melakukan sesuatu hal yang buruk either ke diri gue atau ke orang yang pernah melalui hubungan sama gue, kayaknya ada lebih baik gue jadikan sesuatu yang lebih produktif.
0: Makanya, jadi karya.
1: Yes, makanya isinya tuh gue bisa bilang mungkin gue belum bisa bikin lagu yang soal jatuh cinta.
0: Karena belum jatuh cinta lagi.
1: Pun gue jatuh cinta ternyata perasaannya beda gitu saat nulis.
0: Oh gitu.
1: Gitu kan. Gue lebih tipe yang nyaman untuk menulis lagu soal ya yang sedih-sedih, soal nyindir, soal marah-marah.
0: Oh, gitu. I see. Luapan perasaannya tuh lebih dapat di situ.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, betul banget.
0: Berarti tuh selama ini lo menulis itu berdasarkan story lo sendiri,
1: berdasarkan pengalaman sendiri, betul banget.
0: Kalau coba nulis dari kayak apa yang lo lihat aja gitu, pernah nggak?
1: Dua single pertama gue, Walter Mitty dan Wavelina, itu adalah cerita dari saudara gue. Jadi,
0: oh gitu.
1: Untuk menulis sesuatu yang positif tentang diri gue gak susah, tapi ternyata gue punya ability untuk bisa nge-translate cerita orang untuk dijadikan sebuah lagu.
0: Oh, gitu. Menarik. Jadi, iya, gue lupa tadi mau nanya apa namanya, dari 2021 ya berarti.
1: Yes,
0: sampai dengan sekarang itu lu udah rilis berapa lagu sih?
1: So far yang sudah dirilis di semua DSP itu berarti ada 6. Ada 6, 2 single dan 1 EP.
0: Satu EP.
1: Betul,
0: ini ya.
1: Yes.
0: Kenapa lu bikinnya EP? maksud gue kan ada bisa lu rilis single satu-satu atau lu bikin jadi album, gitu.
1: Jadi ceritanya adalah dua lagu yang tadi pertama dirilis kan itu dua-duanya lagu saudara gue, lagu Bavelina dan juga Walter Mitty. Terus time skip mungkin ada 2 tahunan gue tidak memproduksi apapun. Terus ada lagi muncul momentumnya ketika waktu itu lingkungan kami membuat nama acaranya adalah Playground.
0: Playground.
1: Playground itu acara kolektif dari musisi-musisi Bogor angkatan gue. Untuk bikin showcase kecil-kecilan untuk kayak pengen escape aja dari kayaknya capek ya reguleran mulu bawain lagu orang. Bikinlah kita lah gitu. Bebas deh mau ada yang nonton mau yang enggak udah kita seru-seruan aja gitu kan.
0: Bawain lagu masing-masing.
1: Bawain lagu masing-masing. Nah dari situ muncullah semangatnya lagi, muncullah bahan bakarnya lagi sampai akhirnya gue nemu konsep. Okay, lagu gue yang banyak ini kayaknya menarik kalau bisa kita bikin arc. Jadi kayak seakan-akan gue menulis novel tapi lewat audio.
0: Lewat audio.
1: Jadi EP yang pertama ini jadinya kayak bab pertama.
0: Oh.
1: Nanti ada bab keduanya lagi, bab ketiganya lagi.
0: Makanya itu. Tadi lo bilang tidak berhenti sampai di EP yang ini.
1: Betul.
0: Sampai di Closer.
1: Benar.
0: Menarik ya, menarik, menarik. Itu kenapa nggak jadi album ya?
1: Itu jadi
0: dia memang
1: jadi album.
0: Satu bab.
1: Yes, betul sekali.
0: Oke deh teman Pro 2, nanti kita sambung lagi teman Pro 2 setelah lagu yang mau lewat ini. Ada lagu dari Leirus lagi nih teman Pro 2 dengan Blue.

0: ada cerita. Iya. Susah.
1: Oke.
0: Brodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ini ngobrol bareng sama Leirus. Eh, gue manggil lu Leirus apa Tulus?
1: Boleh dua-duanya.
0: Boleh dua-duanya.
1: Kayaknya, okay. Kayaknya lebih nyaman Tulus gak sih? Leirus kayak gitu.
0: Ya udah Tulus aja, Tulus. Okay.
1: Iya, boleh.
0: Eh, dari tadi kan kita udah bahas soal lagunya nih. Tapi gue penasaran sama proses kreatif di baliknya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi penciptaan EP ini, berarti semuanya lagu baru?
1: Semuanya lagu baru.
0: Lu semua yang nulis?
1: Gua semua yang nulis, betul.
0: Berapa lama tuh prosesnya?
1: Jadi kalau ngomongin secara penulisan, sebenarnya lagu-lagu gue ini tuh udah jadi mungkin zaman pas waktu masa-masa gue kuliah. Transisi lah dari SMA ke kuliah, itu masa-masanya gue banyak patah hati, banyak pengalaman jalan sama banyak orang apa segala macam gitu kan. Terus kayak hasilnya adalah gitu, gue dapat patah hatinya, misalkan gue pulang selang seminggu rasanya masih ada, gue tuangin
0: apa segala.
1: Jadi kalau kita ngomongin secara penulisan, ini semua udah beres mungkin gue bisa bilang let's say dari 3 tahun yang lalu secara penulisan. Nah, lalu kalau secara produksi, kebetulan yang untuk khusus EP ini gue diberkati punya banyak teman-teman musisi yang menurut gue sangat berkapabilitas besar untuk bisa mentranslate apa yang mau gue sampaikan. Salah satunya gitaris yang gue ajak adalah Bang Rifat.
0: Bang Rifat.
1: Terus ada Aksal Putra. Lalu ada Faisal Nabil. Dan juga ada dia gitaris / produser gue, karena ini kita konsepnya masih home recording.
0: Masih home recording.
1: Ada Bang Ruli Ananta. Yes, betul banget.
0: Itu terlibat semua dalam aransemen setiap lagunya?
1: Semuanya gue libatkan. Karena balik lagi basicnya gue tidak bisa bermain alat musik rhythm, karena gue basicnya hanya sakso tok.
0: Oh gitu.
1: Jadi gue gak bisa main gitar, gue gak bisa main keyboard. Jadi gue tetap butuh bantuan teman-teman untuk mentranslate seperti itu.
0: Tapi berarti lo kalau bikin lagu itu alat musik bantuannya apa? Apa enggak? Lu bayangin aja gitu.
1: Untuk most of the songs gue pakai sampling. Jadi gue nyari misalkan di YouTube, kayak gue nyari free for profit beat apa. Nah itu hanya gue jadikan jadi kayak guide. Udah jadi, nadanya udah gue suka, baru gue bawa ke orang-orang ini untuk gimana caranya ini bisa dikemas dengan warna gue.
0: Warna elu gitu.
1: Jadi tidak copyright, tidak plagiat, gini dan segala macam. Jadi tetap ada banyak modifikasi untuk bisa menjadi produk yang sekarang. Kayak gitu.
0: Iya. Jadi berarti memang lo gak bisa sendirian ya?
1: Gak bisa.
0: Itu kenapa lo berkumpul bersama musisi-musisi ini?
1: Pasti akan gue terus sampai kapanpun akan gue yang menghampiri orang-orang ini tolong.
0: Betul. Tapi kalau misalnya let's say lo ada panggungan gitu, manggung, itu berarti lo mereka ini jadi home band lu semacam gitu.
1: Yes, betul banget. Pasti orang-orang ini akan gue tarik untuk jadi session gue.
0: Session lo, benar-benar. Lanjut lagi nih, lupa lagi mau nanya apa. Grogi.
1: Gitu. Aman aja.
0: Tadi berapa lama prosesnya?
1: Prosesnya kalau yang EP ini,
0: EP ini
1: mungkin 1,5 bulan.
0: Mulai dari
1: Desember berarti ya. Desember. Karena EP-nya kan sebenarnya dirilis tuh 15 Januari kemarin.
0: Oh, 15 Januari kemarin. Dan 1,5 bulan cepat juga sih sebenarnya.
1: Mungkin bisa setuju. Kalau dibilang cepatnya,
0: iya kan?
1: Setuju, bener. Tapi mungkin kalau gue bisa bikin, karena pertama kayak tadi secara demo dan penulisan udah beres lama.
0: Jadi
1: gue cuma tinggal ngurusin aransemen dan produksi dan rekamannya aja.
0: Nggak dari nol banget gitu ya?
1: Nggak dari nol banget. Dan juga mau gimana pun ya, orang-orang ini yang gue tarik, baik lagi tadi sebertalenta itu, makanya mereka bisa mempercepat proses gue untuk produksi. Gitu.
0: Tapi gue boleh tahu gak?
1: Apa tuh?
0: Siapa sih yang bikin patah hati?
1: Ya. Pertanyaan ini memang kayaknya gak akan beres sih, mau gue dimanapun ya. Sejujurnya gue masih gak enak untuk bilang, maksudnya gue juga gak mau gak mau dia ngerasa feeling guilty sampai beres gitu. Cuman adanya EP ini dan nanti lagu-lagu yang akan gue rilis, sebenarnya jatuhnya bentuk perdamaian gue juga sih. Bentuk perdamaian atau salah satu yang gue bisa bilang, ini nih bentuk proses move on gue. Kan kalau orang move on pasti beda-beda kan caranya. Benar, benar. Ya, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang harus sendiri, harus yang ramean apa segala macam. Nah kalau gue ngerasa sekarang nih gue baru punya waktu untuk bisa memproses dengan cara yang menurut gue tidak melukai banyak pihak.
0: Oh, tidak melukai banyak gitu. Pihak.
1: Makanya di lagu-lagunya pun tidak ada gue sebut siapa orangnya. Gue hanya bisa mentranslatekan ini sebagai kayak, ya udah, ini lagu ketika sudah dipublikasikan ke umum, biarkan kuping umum mentranslate dengan pengalamannya mereka sendiri.
0: Oh, gitu. Iya benar-benar. Tapi ya kalau lagu patah hati itu selalu relate ya.
1: Harusnya ya, salah satu medium yang paling mudah sih patah hati lagu
0: betul,
1: sih.
0: Betul lagu. Eh, tapi menurut lu orangnya sadar gak itu lagu buat dia? Kayak menurut lu aja.
1: Gue sih berharapnya, wah gue gak bisa bohong lagi kalau kayak gini ya. Gue pengen bohong tapi kayak gak mungkin gitu kan. Kalau denger sih sejujurnya gue pengen sih, pengen untuk dia denger gitu
0: pengen
1: ya.
0: Untuk
1: tapi
0: dia denger.
1: Kayaknya gue tidak punya keberanian lebih atau gue ngerasa kayaknya bijaknya biarkan ini berjalan secara alami aja
0: alami,
1: sih.
0: Biar gitu. Semesta yang mempertemukan dia
1: malah. Waduh, gimana ya?
0: Siapa tahu kan dia sering dengerin Pro 2 nih.
1: Oh benar, kalau itu aja gue aminin deh. Kalau lagu gue sih kayaknya, aduh, dulu dia kali ya.
0: Jadi kalau yang EP ini real pengalaman pribadi lu.
1: Real, pokoknya kalau gue ngerasa buat, konteksnya adalah tadi dua lagu yang awal kan cerita
0: saudara lu kan, bukan gue yang ngalamin.
1: Betul. Nah, EP ini gue buat ini tuh sebenarnya sebagai penanda awal yang baru.
0: Oh.
1: Awal yang baru dalam arti ini nih, gue kalau bikin musik tuh kayak gini sebenarnya. Yang dua kemarin tuh ya udah gue yang bikin, tapi kan bukan cerita gue. Nah, ini baru nih dari EP ini sampai nanti baru ini warnanya si Leirus.
0: Oh, gitu. Tapi suara lagu-lagu lu tuh emang chill, menenangkan gitu. Gue tuh kebayang kalau lagi nyetir malam-malam gitu sambil dengerin tuh enak banget tuh pasti.
1: Thank you. Tapi kayaknya jangan sampai ngantuk ya.
0: Jangan sampai ngantuk, bener.
1: Lagi nyetir sih bahaya. Jangan dengerin lagu gue dah kalau ngantuk. Jangan.
0: Jangan bahaya, bener. Anyway, yang paling berat pada saat lo ngejalanin proses pembuatan EP ini apa? Ada gak?
1: Ada banget lagi. Gue ngerasa proses paling berat gue adalah ketika gue tahu gue menawarkan diri gue sebagai soloist, which is berarti idealis gue akan sangat besar sebagai musisi apalagi gitu bener. Kan. Tapi di sisi yang sama, gue tidak punya kapabilitas untuk memainkan si alat musik ini. Jadi gue harus menyatukan atau minimal enggak gue harus bisa ketemu jalan tengahnya antara idealis gue dan juga kapabilitas teman-teman gue ini. Supaya pesan yang mau disampaikan sama-sama kejadi. Gitu.
0: Biar bisa ketemu gitu
1: yes,
0: ya.
1: Yes, betul.
0: Iya, lagi bener kebayang gue. Namanya lagu lo yang nulis sendiri.
1: Itu dia.
0: Nyanyi-nyanyi sendiri.
1: Karena gue harus ngerepotin orang lain untuk merasakan apa yang gue rasakan juga untuk saat penulisan kan.
0: Iya,
1: itu
0: bener,
1: sih sebenarnya gue ngerasa kayak, wah ini gue ngerepotin gak ya gitu.
0: Itu berarti lo ceritain tuh.
1: Akhirnya gue ceritain. itu sesuatu apa ya, kayak gue ngerasa kayaknya harga yang harus gue bayar itu deh.
0: Itu harga untuk, yang harus lo bayar, ya benar.
1: Iya, betul. Untuk mengekspos diri gue kayak, nih gue sebucin ini dulu.
0: Iya, gitu. Gue nulis nih perasaan gue kayak gini.
1: Kayak gini lo harus tahu, lo harus bisa ngirimin perasaannya sama juga.
0: Iya benar.
1: Ah, harga diri gue ini kayak.
0: Ya gak apa-apa lah, kan teman.
1: Teman, betul. Iya.
0: Ada itu gak? Ada lirik favorit gak? Di salah satu lagu lo gitu.
1: Wah,
0: lirik. Yang kayaknya iya banget nih liriknya nih.
1: Tadi kan gue bilang sebenarnya lagu favorit gue di antara EP ini kan sebenarnya si Closure. Tapi lirik favorit gue itu sebenarnya ada di Prayer.
0: Oh, ada di Prayer.
1: Ada di justru. Prayer, betul. Itu tuh liriknya ada nih. The way you told me that you hope me finding someone new. Do you really want me to? But why? Why does the prayer makes it worse? Sebenarnya kan itu menurut gue tagline yang sangat klise ya.
0: Iya benar.
1: Sering banget kita temuin entah
0: sering
1: di novel,
0: banget,
1: entah di film,
0: banget.
1: Tapi ternyata pada saat pengerjaannya pun cuman itu kalimat yang gue bisa gue taruh ngepas banget sama si lagunya.
0: Oh gitu.
1: Aduh, ceritain begini-begini. Iyalah, tapi seperti itu salah satu lirik favorit gue. Gue ngerasa itu jadi titik dimana titik mula gue akhirnya, oh ternyata secara penulisan gue bisa menggambarkan perasaan gue sepenuhnya untuk orang ini gitu.
0: Melalui lirik yang
1: melalui
0: tadi.
1: Melalui lirik yang tadi.
0: Sedap. Tapi ini lo akan dikenal sebagai sad boy-nya sih.
1: Wah, itu tuh, itu juga belum gue pikir, tapi lu mention sih.
0: Tapi maksud gue
1: kemungkinan
0: kayak,
1: ya.
0: Iya kan? Kayak iya lagi. Bernadia tuh ya mau enggak mau akan dikenal sebagai si lagu sedih gitu.
1: Benar, benar lagi.
0: Iya.
1: Bernadia, kalau kamu dengerin ini kita collab aja kali ya.
0: Ya, boleh tuh, boleh tuh.
1: Hard selling dikit, hard selling dikit. Tapi menurut gue sad boy untuk EP ini mau enggak mau sih, karena bungkusannya pun kan sebenarnya akustik, hanya gitar doang, iya, sama suara gue doang gitu kan. Dan memang gue agak mengedepankan si lirik. Jadi memang pun sebenarnya sad boy ini gue, gara-gara gue di otak gue tuh sad boy itu fajar.
0: Fajar.
1: Jadi kayak gue gak mau sih kalau kayak jadi dia sih, kayaknya gue agak jauh deh. Tapi kalau kita ngomongin secara generalnya sad boy as in production, lagu-lagu yang gue rilis, gak apa-apa banget lagi.
0: Kalau itu gak apa-apa banget.
1: Gak apa-apa banget, gak apa-apa banget gue.
0: Lo emang pengen dikenal jadi penyanyi yang ngebawain lagu-lagu sedih, itu gak masalah ya kalau kayak gitu?
1: Iya, itu dibilang pengen enggak. Tapi dibilang salah enggak juga.
0: Oh gitu. Iya, benar-benar.
1: Tidak bisa gue apa-apain lah kalau itu ya.
0: Iya. Tulus sad boy.
1: Tulus sad boy. Aduh, iya lagi gue. Gak apa-apa deh, pacar sad boy. Ya lumayan engagement lah ya.
0: Engagement, benar.
1: Lumayan.
0: Aduh gitu. Dan dari semua lagu yang, berarti ini tuh lagunya gak ada yang bener-bener baru lo bikin pada saat lo produksi EP ya? Atau ada?
1: Yang bener-bener dibikin pas saat produksi gak ada lagi.
0: Oh gak ada? Gak ada. Jadi lagi, semuanya udah jadi draft gitu ya?
1: Semua jadi draft. Justru pas ini pengerjaan dimulai, gue justru lagi mencoba untuk ngeraih teman-teman gue yang lain untuk, ayo lo mau bikin lagu gak, gue bantuin deh.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Gue ngerasa di tahun ini gue pengen explore skill songwriter gue dengan cara menjadi co-writer untuk orang lain.
0: Oh. Gitu. Kenapa nggak nulis lagu buat lu sendiri aja?
1: Gimana ya? Gue ngerasa apa yang lagi gue jalanin sekarang, karena pendewasaan itu kali ya. Gue ngerasa apa yang gue jalanin sekarang itu, ini karena gue fokusnya udah kayak, okay, gue udah punya draft lagu banyak. Orang-orang di sekitar gue udah approve dan ternyata semangatnya nyampe ke teman-teman gue juga. Dan ternyata di masa sekarang gue lebih senang mentranslatekan cerita orang dibanding gue menceritakan apa yang gue alamin.
0: Oh, gitu. Itu kenapa lo menawarkan diri untuk jadi
1: co-writer.
0: Co-writer, ya, betul itu istilahnya. dan apa namanya? Udah ada yang lo bantu tulis lagunya?
1: Udah ada beberapa, cuman memang belum sampai yang kayak final draft. Gue masih, karena menurut gue ternyata gue menemukan keseruan yang lain ketika gue mencoba untuk menulis untuk orang lain gitu ya. Maksudnya kayak tadi proses untuk mentranslate cerita dia, terus cara untuk bisa menyamakan perasaan supaya bisa menyampaikan pesan yang sama. Terus gue juga belajar kosakata yang baru dari orang lain, misalkan, karena gue ngerasa tiap artis, tiap seniman pasti punya bahasanya masing-masing,
0: iya,
1: gitu kan. Jadi gue ngerasa referensi yang dia punya, apa yang gue punya, ketika disatukan, apa nih yang bisa gue pelajari atau apa yang bisa gue tambahin untuk orang ini.
0: Oh.
1: Gitu. Menurut gue seninya jadi lebih enak aja gitu, iya, nambah wawasan di gue.
0: Dan hal baru ya buat
1: hal gue. Baru.
0: Berarti betul, emang lo belum pernah melakukan itu dulu-dulu.
1: Belum pernah sama sekali.
0: Mainan baru, pro dua.
1: Itu kan mainan baru, betul. Gitu sih.
0: Gitu. Tapi dari 4 lagu yang lo produksi ini, ada gak lagu yang bener-bener aransemennya tuh lo rombak total dari draftnya gitu? Atau sebenarnya gak gitu, semuanya ya tipis-tipis aja gitu.
1: Closure sebenarnya yang kalau gue bisa bilang agak rombak total ya. Closure, karena kalau yang 3 lagu ini, si Prayer, Blue, dan Mestinya, itu tuh memang gue rasa jiwanya sudah cukup di situ.
0: Oh, I see.
1: Kayak misalkan Prayer dengan lagunya kan cukup pendek gitu kan. Prayer lagunya cukup pendek, cuman gue ngerasa dari secara pesan, dari secara aransemen, dari secara nada yang mau gue sampein, itu agak susah untuk gue bisa tambahin lagi. Gue rasa itu udah cukup. Dan draft pertamanya pun tidak berubah banyak. Lagu Mestinya itu gue bikin sama Axel Putra. Sebenarnya lagunya itu lagu duet.
0: Harusnya lagu duet.
1: Jadi gue bikin waktu itu sama teman gue juga namanya Laetania Belai. Itu partner duet gue juga. Itu harusnya mestinya ada duet situ, tapi karena waktu itu berhalangan jadwal, Belai tidak bisa, dan pada saat itu gue masih menggebu-gebu kayak
0: harus jadi nih, harus
1: pokoknya
0: jadi.
1: gue mau rilis.
0: Iya.
1: Gue mau rilis tahun ini, fresh start. Gue mau kasarnya kayak ngejar target lah,
0: ngejar
1: gitu.
0: Ngejar target, bener. Januari udah harus keluar nih.
1: Januari harus keluar, pokoknya. Iya. Akhirnya sudah dijadikanlah versi POV cowoknya doang. Gitu dia kalinya. Baru yang closure. Sebenarnya closure ini demonya itu gue ambil dari sampling. Dari samplingan. Terus karena berubah konsep juga akustik, dan akhirnya di situ gue sama Bang Ruli ngegodok aransemennya. Karena awalnya demonya si closure itu tuh nggak full, belum full. Nah setelah produksi, pas lagi produksi sama Bang Ruli, akhirnya kita tambahin, kita aransemen ulang. Makanya di situ ada interlude-nya, terus ada lirik terakhirnya, dan itu baru ada pas produksi.
0: Pas produksi. Gitu. Berarti awalnya tuh konsepnya bukan akustik itu, si closure.
1: Closure tuh awalnya full band sebenarnya.
0: Gue kira emang akustik, tapi kalau si EP-nya memang konsepnya akustik kan ya?
1: EP-nya akustik, betul. Seperti itu. Makanya gue kayak pas yang closure, nah kenapa gue paksain closure ada di EP ini, karena secara rangkaian cerita gue rasa cuma closure yang pas. Jadi okay, gak apa-apa, gue berdamai dengan aransemennya ini harus akustik, tapi yang penting harus closure lagunya.
0: Gitu. Itu kenapa dia yang paling banyak dirombak juga.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi kalau tadi si apa namanya yang harus duet, aduh kan gue jadi lupa.
1: Mestinya.
0: Kalau itu tuh bukan konsep, karena lo memang di EP ini maunya sendiri tanpa duet, bukan gitu?
1: Bukan gitu. Sebenarnya justru kayaknya ego itu yang gue nggak punya sebagai musisi ya. Maksudnya gue ngerasa gue justru pengennya setiap karya yang gue buat, gue pasti harus ada ajak orang-orang entah di belakang ya. Karena gue ngerasa akan jauh lebih seru sih, apalagi kayak tadi kan, maksudnya basicnya gue soloist, gue pun basicnya alatnya sakso yang tidak bisa main sendiri, gue harus diiringin sama orang lain. Jadi gue ngerasa kebiasaan ini yang gak mau gue lepas pun gue punya karya. Gitu.
0: Tapi kalau ngomongin saxophone, gue jadi kepikiran, itu gak ada lu masukin ke dalam album lo yang ini?
1: Gak ada, karena menurut gue
0: nabrak konsepnya ya?
1: Dibilang nabrak, lebih ke apa ya, mungkin ada sisi malasnya kali gue ya, maksudnya ada kayak ribet kalau pakai sakso lagi gini-gini,
0: gak usah lah
1: gitu aja. Apalagi istilahnya gue udah ada planning ahead sama konsep yang akan rilis nanti. Di situ mungkin akan ada lebih variasi. Jadi memang balik lagi tadi, konsepnya EP ini adalah clean slate, dimulai dengan akustikan, nanti dari situ akan berkembang.
0: Oh gitu. Oh berarti ini nggak akan terus-terusan akustikan nih, karya-karya lu?
1: Enggak.
0: Oh, gue pikir itu emang kayak gaya lu tuh ya udah akustik gitu.
1: Justru sebenarnya bisa dibilang EP ini adalah kanvas putih. Gue belum ngasih warna. Gitu. Nanti kedepannya mulai pelan-pelan dikasih corak, dikasih sketch. Nanti kedepannya baru mungkin akan lebih rame warnanya.
0: I see. Gitu. Karena kan gak banyak ya, maksud gue kalau penyanyi atau iya yang bisa main saxophone juga gitu. Maksud gue kayak sayang kalau misalnya gak dipakai, maksud
1: benar, gue. Bener banget, sayang. Iya kan? Itu teman-teman yang lain pun juga bilang kayak, ini lu bikin solo, bikin karya kayak gini tuh, emang lu mau nge-split brandingan lu dari saxophonist dan juga soloist? Atau emang lu sebenarnya bikin karya ini cuman ya udah karena emang ini personal, ini lu apa, lu pengen ngemajuin diri lu sebagai songwriter di karya ini gitu kan. Terus gue bilang enggak, karena gue punya fondasinya si cerita tadi. Jadi memang gue bisa mapping kayak okay, sekarang 4 lagu ini dijadikan sepolos mungkin, biar ceritanya nangkep, orang-orang pun yang mencerna akan lebih mudah. Jadi secara brandingan layerusnya orang pun kenalnya tidak sulit gitu. Maksudnya kayak Tulus misalkan kayak tadi kan, Tulus nih set boy ini gini segala macam. Itu sudah sangat gue biarkan, karena gue ngerasa udah bukan hak gue lagi untuk ngejudge, untuk ngesetting asumsi orang lain ketika mendengar gitu.
0: Kebebasan
1: kan.
0: Orang-orang aja yes. mau apa berpandangan apa kalau lo gitu ya.
1: Karena betul menurut gue pandangan orang-orang juga penting sih buat gue.
0: Oh, gitu. Eh tapi kalau misalnya nih si sad boy dengan akustiknya ini sudah terlanjur meledak dan orang tuh ingetnya itu gitu. Kalau misalnya coraknya berubah nantinya itu lo nggak takut kayak ih kenapa sih kok berubah gitu kan orang tuh suka kayak gitu nggak sih?
1: Iya lagi. Sebenarnya kalau mau dibilang ya, makanya tadi gue juga bilang gue sangat senang ketika ada orang lain berpendapat dengan karya gue. Tapi modal yang gue pegang adalah tadi karena gue punya ceritanya.
0: Oh,
1: gitu. Jadi terima kasih untuk sudah mengkomentari karya gue tentang apapun itu. Misalkan udah dicap soal sad boy, dicap soal apa, meledaknya gimana. Tapi prinsip gue adalah gue berpegang pada cerita. Gitu. Jadi tetap akan gue keluarin apa yang gue mau, apa yang gue suka, apa yang gue pikir ini udah enak di kuping gue. Biarkan nanti orang lain. Pendapat orang lain berubah seiring berjalannya gue merilis-rilis karya gue yang lain.
0: Oh, I see. Gitu. Ini akan dalam waktu dekat atau enggak nih? Yang berikut-berikutnya ini.
1: Tadinya tuh harusnya gue merilis lanjutan EP ini tuh di bulan ini harusnya.
0: Harusnya di bulan ini?
1: Harusnya di bulan ini, tapi akhirnya balik lagi gue banyak ketemu sama orang musisi-musisi lain, mengomentari, ngasih masukan. Akhirnya gue ngerasa oke, secara produksi akan gue lakukan tahun ini, tapi mungkin dirilisnya agak mundur-mundur sedikit.
0: Oh gitu. Oh, harusnya bulan ini.
1: Harusnya bulan ini. Cuman ya balik lagi kayak teman-teman gue pernah bilang kayak
0: sabar dulu gitu.
1: Iya, lu ngejar target banget sih. Apa sih mencari gitu? Maksudnya mau kemana sih gitu?
0: Oh gitu. Oke deh teman Pro 2, kita break dulu. Tapi kalau yang ini gue pengen denger lo nyanyi, boleh nggak?
1: Boleh.
0: Boleh nggak sih?
1: Boleh.
0: Oke, langsung aja kita dengerin teman Pro 2. Ini dia. Leirus dengan apa? Lo mau nyanyi lagu yang mana?
1: Yang mestinya.
0: Mestinya teman Pro 2.

0: Itu dia teman bro, dua layers dengan yes. mestinya. Gue sejujurnya ya, sejujurnya agak bingung kenapa lu baru nyanyi sekarang gitu dengan suara lo yang gokil ini. Kenapa gak dari dulu gitu. Tapi serius suara lo tuh enak banget. Wah, jadi penyiar radio juga enak lagi.
1: Nah, bisa jangan prime tapi ya, jangan pagi ya.
0: Jangan pagi ya. Aduh, tapi emang jujur gue tuh dari semalam ya ada denger-dengerin lagu lu di Spotify.
1: Wah,
0: gitu
1: you,
0: sebelum kita mulai kan biar okay. gue penasaran aja kayak lagunya kayak apa sih gitu. Dan ternyata dinyanyiin langsung lebih enak ya.
1: thank you.
0: Lebih nyampe gitu perasaannya teman-teman berdua. Kita main ini yuk. What if Leirus tidak jadi musisi?
1: Oke.
0: Lo mau jadi apa?
1: Waduh, ini susah lagi gue jawabnya karena udah terpapar musik dari kecil dan dapat kesempatan bermusiknya.

0: ini sama keluarga gue tuh kayak, ini pacar etik apa nggak bean? Terus dulu kan waktu kecil masih nggak ngerti gitu ya mas, kayak macam. Terus sekarang dibilang pacar etik apa nggak? Gas, mau? Kakep, project pop gimana? Iya. Legend gitu kan?
1: Legend bener.
0: Wih ya sih dulu, gue sangat terinfluence sama. Sebenarnya gue tidak begitu banyak dengerin band-band Indo, cuman entah kenapa waktu itu bokap beliin kaset musik apa segala macam, terus pas keputar Samson tuh kayak anteng gitu, maksudnya kayak oke juga nih,
1: nah gitu kan.
0: Makanya dari situ terus kenal Project Pop, kenal dulu zaman-zamannya Cherry Bell. Justru gue dulu sempat ada masanya
1: Cherry Bell.
0: Dulu gue ada masanya menjadi penggemar setia Cherry Bell. Waktu zamannya Gen 1, zaman-zamannya Anisa Rahma. Itu gue sekarang kalau ngomongnya
1: bias lo Anisa Rahma.
0: Bias. Oh, justru enggak.
1: Oh,
0: gue dulu biasnya Christy.
1: Oh, Christy.
0: Christy.
1: Yeah. Anisa Rahma tuh tapi kan yang paling banyak fansnya.
0: Benar,
1: lah.
0: Iya.
1: Kayak Iqbalnya Coboy Junior. Yui,
0: bener
1: gitu.
0: Bener banget. Yoi.
1: Tapi lo enggak ya?
0: Gue memilih untuk jalan yang berbeda. Gue gak suka yang rame-rame.
1: Anti mainstream. Aduh. Tapi lo punya cita-cita lain gak selain jadi musisi?
0: Sebenarnya kalau ngomongin cita-cita, tetap di lingkungan musik. Sih kalau gue ya, seni gitu. Cuman gue sangat tertarik jadi produser. Tapi spesifik produser gue tuh somehow, walaupun gue belum pernah sama sekali nonton ya, tapi gue sangat tertarik untuk ngehandle atau bikin teater musikal.
1: Oh.
0: Itu menurut gue, karena waktu itu kan Tulus sempat bikin
1: interaksi, bener.
0: Terus terakhir ada yang Run, yang
1: bener,
0: bikin
1: bener.
0: Segala macam. Terus gue kayak, dan gue sempat nonton waktu itu temen gue ada yang dia jadi pemeran di teater musikal Nusantara waktu itu di GBK, apa gue lupa namanya apa segala macam. Terus gue kayak nonton akhirnya pertama kali, terus kayak, wah ini gokil ini sebuah seni yang menurut gue ini nih maksudnya berseni dengan orang tuh ini.
1: Oh,
0: menurut gue pribadi gitu ya.
1: Iya.
0: Organik semuanya berjalan. Maksudnya pun dengan ada error-errornya, ya error udah, manusia gitu
1: iya.
0: Istilahnya.
1: Dan
0: menurut gue itu masih, wah itu keren banget sih. Keren banget.
1: Berarti lu pengen?
0: Gue sangat pengen.
1: Suatu saat nanti bikin kayak gitu.
0: Justru itu cita-cita atau long term plan yang gue taruh di karya gue. Gue pengen ketika ini semua sudah rilis, entah apapun itu, gue pengen kayak berdoa sama semesta, sama Tuhan kayak, siapa tahu ada rezekinya, gue pengen si lagu-lagu gue ini tuh diangkat menjadi teater musikal sendiri. Itu gue pengen banget.
1: Keren sih.
0: Itu sangat-sangat mengaminkan itu.
1: Ya amin, mudah-mudahan lah ya.
0: Betul. Entah berapa tahun lagi lah, gue gak tahu lah itu.
1: Tapi kan lo memilih menjadi musisi nih.
0: Yes.
1: Berarti pasti ada banyak hal yang harus secara langsung maupun tidak langsung lo korbanin kan.
0: Betul banget.
1: Apa sih yang paling berat gitu yang harus lo korbanin?
0: Sejujurnya yang harus gue korbanin adalah kuliah gitu kan, kuliah. Dan juga waktu itu gue sempat ada masa di mana gue tidak disetujui sama keluarga gue.
1: Keluarga lu?
0: Ya standar lah.
1: Iya
0: sih gitu kan.
1: Lagi kuliah bukannya diterusin malah mau jadi musisi.
0: Iya, pasti pertanyaan mau jadi apa gitu.
1: Ah iya benar.
0: Gitu. Apalagi gue datang dari keluarga Batak. Yang secara stereotip juga udah pasti
1: pendidikan
0: akademi
1: iya,
0: harus kalau bisa dilewatin S3, ada S4 S4 lah kejar itu. Dan memang secara keluarga besar gue bisa bilang akhirnya gue doang yang tidak melanjutkan perkuliahan gue.
1: Oh gitu.
0: Dan ini bukan sesuatu yang gue banggakan ya, maksudnya.
1: Lo berapa bersaudara?
0: Kalau guanya sendiri kandung 3. Gue anak kedua.
1: Yang lainnya tidak ada yang berhenti kayak lu.
0: Yang lainnya justru tidak ada yang se-all in sama musik.
1: Oh gak ada?
0: Gitu.
1: Oh.
0: Mereka suka musik, mereka bisa. Kakak dan adik gue kan dua-duanya cewek dan mereka pursuing choir.
1: Oh.
0: Di kuliahnya, di SMA-nya, di gerejanya gitu kan. Cuman gue doang nih yang agak kayak, walaupun balik lagi karena cowok kali ya gitu. Maksudnya gue ngerasa gue lebih senang ngeband, gue lebih senang main sama yang lain apa segala macam dibanding harus choir yang gue tahu disiplinnya wah gokil banget. Dan gue nggak bisa, gue terlalu rebel untuk itu kayaknya.
1: Oh berarti kakak adik lu tuh cewek?
0: Cewek.
1: Oh gitu. Cewek. Cowok gitu. Satu-satunya?
0: Cowok satu-satunya.
1: Rebel kan?
0: Rebel. Orang Batak harusnya menjadi penerus marga di belakang, enggak. Musik kok.

0: musik pokoknya musik. Musik. Tapi nggak apa-apa.
1: So far sih nggak apa-apa ya.
0: Kan setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri-sendiri.
1: Betul,
0: mungkin memang musik ini adalah jalan hidup lo kan.
1: Waduh, gimana ya bilang ya, pengennya sih gitu ya gitu. Karena beberapa kali, jadi gue tuh ada cerita lucu aja adalah ketika pertama kali gue masuk kuliah, itu tuh gue ambis banget tuh, gue ambis banget semester pertama, semester kedua gitu kan. Terus gitu tingkat pertama beres keluar IPK gue, ternyata itu tuh hanya menjadi bagian untuk kayak, nih gue bisa sebenarnya kuliah.
0: Oh.
1: Tapi gue tunjukin di tingkat satu doang, terus tingkat duanya gitu udah di approve kayak, ya udah main musik gue.
0: Oh, iya iya bu. Jadi kalau suatu saat gue cabut dari kuliah bukan karena gue nggak bisa ya.
1: Benar. Jadinya diakal-akalin aja gitu kayak. Iya. Pokoknya sepengen itu gue sama musik, akhirnya ya udah, ayo semua gue lakuin, semua gue buktiin supaya gue di approve atau gue dimudahkan langkah gue untuk bermusik.
0: Untuk bermusik.
1: Seperti
0: gitu.
1: Itu.
0: Berarti lu kuliah sampai semester?
1: Sebenarnya kuliahnya sih semester 8.
0: Oh, sampai semester 8.
1: Iya. Uh-huh. Cuman itu udah ya udah terlalu banyak sama musik, udah udah seru apa segala macam. Jadi gue sampai yang kayak gue ngekos, padahal ngekos tuh cuma buat tidur jadinya. Tetap pulang-pulangnya ke Bogor.
0: Oh.
1: Tetap nongkrong naik motor dari Depok pulang kuliah
0: ke Bogor.
1: Reguleran ke Bogor, nongkrong di Bogor, apa segala macam di Bogor. Jadi kayak sebenarnya gue enggak enak sih, maksudnya kayak buang-buang duit jadinya ya gitu
0: sih,
1: ya.
0: Emang sih.
1: Makanya ini gue kayak mencoba untuk, walaupun tidak bisa gue bayar semua, tapi minimal main musik ada kok duitnya, bisa hidup.
0: Betul,
1: sendiri.
0: Betul,
1: gitu.
0: bisa hidup. Dan untuk menjawab pertanyaan mau jadi apa itu?
1: Iya lagi.
0: Betul.
1: Benar.
0: Soalnya sayang banget kalau misalnya lu setengah-setengah juga di musiknya,
1: yes,
0: kan.
1: Betul banget. Dan itu mungkin jadi salah satu kenapa alasan gue akhirnya kekeh mau karya kali ya, karena banyak sekali musisi senior, musisi gede yang gue lihat podcastnya itu, mereka selalu bilang, ya musisi itu titik tertingginya adalah ketika punya karya, ketika punya sesuatu yang memang bisa dilegasikan.
0: Jadi
1: sayang kalau lu punya skill bermain musik, lu bisa ya songwriting apapun itu, tapi tidak lu realisasikan, karena udah bukan masalah soal lu bakal jadi artis gede atau enggak. Tapi satu-satunya yang bisa nge-establish lu menjadi musisi adalah ketika lu punya karya, ada yang lu tinggalkan.
0: Oh, iya lagi, bener.
1: Itu sih makanya yang gue pegang dan gue ngerasa daripada telat momentumnya.
0: Kan,
1: ya udahlah, mumpung masih ada semangatnya, masih ada banyak waktunya, energinya. Itu yang gue ambil.
0: Berarti dari zaman lu kuliah tuh udah bermusik, udah reguleran.
1: Yes, betul.
0: Lu kuliah tuh tahun berapa sih?
1: Gue 2019 berarti.
0: Masuknya
1: 2019.
0: Masuk, oh berarti di 2021 waktu lo rilis single itu lo masih kuliah.
1: Masih kuliah.
0: Oh, I see.
1: Walaupun kuliahnya udah agak kayak, misalkan jadwal Senin sampai Jumat, ya masuknya Selasa doang.
0: Tapi paling gak masih tercatat sebagai mahasiswa aktif gitu.
1: Saat itu.
0: Gitu. Kenapa lo ngambil psikologi deh? Gue penasaran.
1: Nah, pada gue dari SMA itu sebenarnya gue pada umumnya lah laki-laki pengennya kalau ditanya kuliahnya apa, teknik.
0: Oh,
1: pengen kuliah ini apa, yang keren-keren lah gitu kan, apa segala macem. Sampai akhirnya ternyata gue masuk IPA, terus ternyata nilai fisika, biologi dan kimia gue ya kayak inilah 106,8 gitu kan. Cuman gak ada 8 yang gak pernah nyentuh. Kalau gak 1, 6 gitu kan. Pokoknya kecil lah gitu. Terus gue putus asa lah, maksudnya kayak, wah iya gue gak bisa nih, ngitung-ngitungan gue jelek apa segala macem. Gue gak suka nginget.
0: Bukan di situ tempat lo.
1: Bukan di situ. Ya? Dan memang dari SMA tuh sebenarnya udah beberapa kali ditawarin kayak, mau gak sekolah musik? Atau misalkan,
0: nah, iya itu.
1: Atau gak mau gak kayak, justru gue hampir sempet disuruhnya tuh, gue kuliah Tata Boga.
0: Kuliah Tata Boga
1: karena memang gue seneng makan dan gue suka masak.
0: Oh,
1: gitu. Terus gue merasa kayak, oh iya ya, kayaknya gue tidak terlahir dengan bakat akademik nih. Gue kayaknya terlahir dengan bakat yang gue sukanya, oh main musik, ya gue suka masak. Apa-apa segala macam gitu kan. Baik lagi, establishment keluarga gue adalah keluarga Batak yang merasa akademik nomor satu gitu kan. Dan mungkin pada saat itu memang tidak ada history mereka yang melihat ada yang di kalangan mereka sukses untuk menembus seni apapun itu gitu kan. Jadinya gue dipaksa untuk udah kuliah yang bener-bener aja, yang jelas-jelas aja apa segala macam. Karena gue sudah banyak opsi yang gue keluarkan, akhirnya gue diskusi sama saudara gue, mereka bilang kayak udah psikologi aja, nggak banyak ngitung, nggak banyak ngafal.
0: Tapi yang gue lihat dari sepupu gue yang kuliah psikologi, dia libur aja belajar sih.
1: Itu maksud gue. Makanya jadinya kan kayak gue kena scam ya. Maksudnya kayak oh maksud psikologi nggak ngitung, nggak ngafal nih.
0: Iya.
1: Glass gitu kan. Kuliah, wah.
0: Kok gini?
1: Kok jurnal semua? Kok gue tiap hari baca? Kok tiap hari nge-review? Kok tiap hari harus ngelihat orang ini sakit apa enggak? Kok harus jadi tempat curhat? Kok repot?
0: Kok repot?
1: Wah, di situ tuh gue udah kayak, wah ini, gue sampai akhirnya, ini maksudnya gue tidak ngomong representatif untuk anak-anak psikologi yang zaman gue ya. Cuman ketika gue masuk di situ dan gue senang sama musik, jadi tiap gue kuliah tuh gue malah ngerasain kayak
0: beban.
1: Kayaknya gue deh yang sakit.
0: Walaupun itu emang ada bercandaannya, anak-anak psikologi tuh sebenarnya bukan kuliah tapi rawat jalan.
1: Rawat jalan bener. Dan mungkin gue sampai akhirnya bercanda sama teman-teman gue yang sampai lulus gitu ya. Akhirnya gue ya lalu lulus lu pada masih sakit, gue udah sembuh makanya gue cabut dari kuliah.
0: bener.
1: Udah abis. Gimana?
0: Udah abis
1: obatnya. Udah ngapain gue kuliah lagi?
0: Aduh udah mau jam 3 lagi. Aduh, gak kerasa banget. Closing statement deh buat fans Leirus, ada namanya gak?
1: Belum sih.
0: Leirus mania mantap.
1: Waduh, Leirus holic kali ya.
0: Leirus holic. Buat fans lo di luar sana nih, ada gak yang mau lo bilang gitu?
1: Oke, sebenarnya mungkin ini lebih tertuju sama teman-teman yang musisi juga kali ya. Musisi-musisi di reguler atau teman-teman gue lah yang dengerin ya. Kita udah jalan bareng sejauh ini, udah lama bareng, kenal apa segala macam gitu kan. Jadikan gue, dan gue pengen juga ini energinya nyampe ke teman-teman yang lain, bahwa gak ada yang bisa ngatur atau gak ada apapun hal yang bisa ngalangin lu untuk berkarya. Jadi gue rasa ketika kita semua bisa berkarya apapun itu bentuknya, gue rasa kita semua bisa saling merangkul ya gitu istilahnya. Jadi gue rasa tidak ada alasan untuk menahan bakat yang udah kita jadiin kerjaan.
0: Oh,
1: gitu sih menurut gitu. Gue
0: gila, gokil. Tapi karena tadi kita udah buka dengan prayer nih, gimana kalau kita tutup dengan closer?
1: Boleh.
0: Langsung aja.
1: Alright.

0: Thank you so much.
1: Thank you.
0: Tulus udah mampir ke Pro 2 FM hari ini.
1: Thank you.
0: Dan ini juga sekaligus penutup perjumpaan kita teman Pro 2. Aku juga udah harus cabut. Kalau gitu, thank you so much buat lo semua yang udah stay tune di Pro 2 FM. Bye bye teman Pro 2.
1: Bye.
2: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.

0: Kawan Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro2. Gimana nih kabarnya di sore hari ini ya, di hari Selasa. Semoga kamu tetap semangat ya menjalani hari ini yang udah kayaknya udah mulai semangatnya agak turun-turun gini ya, biasanya kalau jam segini. Tapi jangan sampai semangat kamu turun nih teman Pro2, karena akan aku ideal nih nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan teman Pro2, pastinya aku juga bakalan kasih kamu info-info yang menarik ya untuk dibahas gitu ya mungkin ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ya teman Pro2 ya, aku mau kayaknya kasih satu lagu dulu deh biar lebih up lagi gitu ya. Ini dia dari Perunggu, Pikiran Yang Matang. Enjoy teman Pro2.

Malam Pro 2, kita sudah memasuki di bulan Juni ya di tahun ini, dan artinya Piala Dunia 2026 makin deket nih. Dan mungkin buat kamu yang pengen nonton gratis lewat channel TVRI ini, ternyata tuh kayak ada beberapa langkah sederhana yang kayaknya perlu kamu perhatikan juga nih. Dan dikutip dari RRI ini, kalau misalkan siaran televisi TVRI di TV kamu belum muncul gitu ya, di televisi digital gitu ya, coba kamu lakukan pencarian ulang atau scan otomatis channel digitalnya nih. Dan pastiin juga ya antena UHF-nya terpasang dengan baik supaya kualitas gambar dan juga suaranya jadi lebih maksimal. Dan Piala Dunia 2026 sendiri nih bakal jadi salah satu edisi yang spesial ya, karena katanya memang kan di gadang-gadang gitu ya, atau diinfo-infokan terus gitu ya, bahwa diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi daripada kamu misalkan pas hari H pertandingan gitu ya kayak rada panik gitu, mending kayaknya dicek sekarang di TV kamu ya, karena gak ada yang lebih nyebelin katanya daripada momen gol yang lagi penting-pentingnya gitu ya, lagi seru-serunya, terus kita malah sibuk nyari channelnya gitu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau nonton Piala Dunia, siap-siapin dulu TV-nya untuk bisa nonton siaran Piala Dunia.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nih, kali ini aku mau membahas sesuatu nih yang kayaknya juga rame banget ya dibicarain di medsos gitu ya. Dan ada salah satu film nih, horror science fiction yang berjudul Backrooms nih, yang katanya juga bakalan tayang ya di Indonesia pada tanggal 10 Juni nanti gitu ya. Dan ini rame diperbincangkan dan juga mencuri perhatian nih, karena katanya ya menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya. Dan banyak warganet ya katanya yang mengira gitu ya, rekaman yang satu ini tuh dibuat khusus untuk kebutuhan film. Tapi yang bikin tambah ramenya lagi teman Pro 2 ya, banyak warganet yang tahu gitu ya, ternyata ini adalah audio yang berasal dari The Golden Record atau arsip bersejarah milik NASA nih. Jadi ini salah satu The Golden Record ya, atau piringan emas yang dikirim ke luar angkasa gitu melalui misi Voyager 1 dan juga Voyager 2 di tahun 1977. Dan salam berbahasa Indonesia ini pastinya jadi rame banget ya diperbincangkan gitu ya. Banyak juga orang-orang yang ngerasa apa ya, pas nonton trailernya tuh terkejut gitu ya, kaget sekaligus juga mungkin bangga ya dengar bahasa Indonesia di salah satu film internasional gitu teman Pro 2. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, salah satu yang udah nonton trailer film ini atau belum?

berdua, kamu tuh sama gak sih kayak aku? Kayak misalkan kalau lagi di jalan nih ya, lagi asik-asik jalan, terus kayak ngelihat ada jalan berlubang gitu ya, atau mungkin lagi jalan nih malam-malam naik motor gitu ya, terus lampu jalannya mati. Aduh, rasanya kayak gregetan gitu ya, karena juga lumayan cukup membahayakan ya, apalagi kalau jalan berlubangnya besar gitu ya, terus kita gak ngeh gitu ya. Dan teman berdua nih, tapi kalau kamu punya keluhan-keluhan kayak gitu ya, atau mungkin juga kamu punya pengalaman pelayanan publik yang kayaknya kurang sesuai nih sama harapan kamu, gampang banget teman Pro 2, ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya nih cerita dan keluhan kamu tuh bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait, dan suara kamu bisa benar-benar didengar teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bakalan siar setiap Senin, Rabu, Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu bisa WhatsApp di WhatsAppnya di 081-5x4200 atau lewat telepon di 0251-8312450. Dan kamu juga bisa mendengarkan di FM 102 MHz atau FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi kalau ada keluhan-keluhan, langsung aja teman Pro 2 diceritain di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Tim voli Putri Indonesia menargetkan finish di posisi 4 besar pada ajang Piala AFC Putri 2026. Target tersebut dipasang sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi tim nasional di level Asia. Persiapan terus dilakukan mulai dari pemusatan latihan hingga pematangan strategi untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat di turnamen tersebut. Pengurus dan juga tim pelatih optimis para pemain mampu menunjukkan performa terbaiknya dan bersaing dengan negara-negara unggulan Asia. Piala AFC Putri 2026 juga menjadi ajang penting untuk mengukur perkembangan tim sekaligus menambah pengalaman bertanding di level internasional.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah mulus ke babak kedua Indonesia Open 2026. Jonathan yang akrab disapa Jojo berhasil meraih kemenangan meyakinkan pada pertandingan babak pertama dan tampil cukup dominan di sepanjang laga. Hasil ini menjadi awal yang positif bagi Jojo dalam usahanya meraih prestasi terbaik di turnamen bergengsi yang digelar di hadapan publik sendiri. Dengan kemenangan tersebut, Jonathan memastikan tempat di babak berikutnya dan akan kembali menghadapi tantangan yang semakin ketat dalam perebutan gelar Indonesia Open 2026. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya dalam mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Ria membanggakan nih datang dari dunia e-sportnya Indonesia. Katanya timnas e-sport Indonesia nih berhasil lolos ke main event Asian Games 2026 setelah berhasil katanya melewati babak kualifikasi. Dan keberhasilan ini juga pastinya membuka peluang Indonesia ya untuk bisa kembali bersaing nih di ajang olahraga terbesar se-Asia yang akan digelar di Jepang pada tahun ini ya. Dan eventnya akan dipertandingkan sebentar lagi. Dan e-sport sekarang tuh emang kayaknya lagi berkembang benar-benar pesat ya teman Perdu ya. Kayaknya udah jadi salah satu cabang olahraga yang juga diperhitungkan gitu ya di berbagai kompetisi internasional. Dan mungkin untuk teman Pro 2 juga yang kayaknya sering main game segala macam gitu ya, itu bisa jadi salah satu hal yang bisa dikembangkan lebih jauh ya. Mana tahu bisa jadi pemain e-sport selanjutnya untuk Indonesia dan bisa membanggakan nama Indonesia.

Asia Piala Dunia, jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan

membanggakan nih dari Football Association Seven Indonesia yang berhasil meraih posisi runner-up dalam turnamen internasional ya yang digelar di Honduras. Dan pencapaian ini tuh nunjukin kalau sepak bola format 7 lawan 7 ya atau 7x7 gitu ya, atau Football Seven Indonesia nih mampu juga loh untuk bersaing dengan negara-negara lain di level internasional. Walaupun memang ya belum berhasil untuk meraih gelar juara nih, tapi posisi runner-up tetap menjadi hasil yang sangat positif ya, dan juga layak banget untuk diapresiasi ya. Dan kadang tuh memang prestasi yang kayak gini memang gak selalu dapat sorotan secara langsung gitu ya, padahal memang perjuangan atletnya juga luar biasa nih teman Pro 2. Dan kalau ada kabar-kabar kayak gini emang bagusnya kita untuk mendukung gitu ya, karena mereka juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Teman Pro 2, sekarang nih di hari Selasa ya. Kayaknya kalau ngomongin soal hari tuh kayaknya weekend masih jauh gitu ya. Hari Sabtu, hari Minggu kayak masih 1, 2, 3, berapa hari lagi tuh coba. Nah tapi nih ngomongin soal hari libur ya teman Pro 2. Emang kadang-kadang kita tuh kalau lagi kerja atau apapun fokusnya jadi kayak ke hari-hari gitu ya. Dan nungguin hari libur tuh tiba-tiba datang gitu. Nah tapi ini ngomongin soal liburan gitu ya, kayaknya kita ada kepikiran liburan gitu ya. Liburan singkat itu memang ternyata bisa membantu memulihkan kondisi mental kita nih teman Pro 2. Dikutip dari RRI ini, salah satu kunci menjaga kesehatan mental adalah menerapkan work-life balance yang cukup baik. Jadi gak harus liburan yang jauh atau mahal gitu ya. Sekedar jalan-jalan singkat aja sebenarnya tuh, atau mengunjungi tempat-tempat yang kita suka gitu ya, atau ngambil waktu istirahat dari rutinitas harian kita aja, ternyata bisa bantu tubuh kita dan juga pikiran kita jadi lebih segar. Apalagi ya kalau misalkan sehari-hari ini sibuk kerja, kuliah mungkin, atau sekolah gitu ya, kadang rasanya tuh capeknya bukan cuma fisik aja ya, tapi juga capek mental. Jadi sebenarnya istirahat itu boleh banget teman Pro 2 ya. Kayak kita tuh jangan sampai dengan rutinitas kita yang mungkin menumpuk jadi lupa dengan istirahat. Jadi kondisikan sesuai kondisi tubuh kamu dan juga kondisi mental kamu supaya bisa charge lagi dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala lagi.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

nomor 2 ada film Indonesia baru nih ya, film Indonesia Monster Pabrik Rambut nih yang katanya hadir dengan tema yang cukup berbeda lah ya dari film-film Indonesia sebelumnya. Nah katanya film ini tuh mengangkat cerita horor gitu ya yang berhubungan dengan overwork atau budaya kerja berlebihan dan juga eksploitasi pekerja. Jadi ini bukan cuma ngehadirin rasa takut gitu ya lewat sosok-sosok yang menyeramkan aja, tapi juga katanya nih mengangkat realitas sosial lah ya yang cukup dekat pastinya dengan kehidupan banyak orang. Dan katanya juga film ini gitu ya disutradarai oleh Edwin dan juga penulis Eka Kurniawan nih yang menyebut memang film horor dalam film ini gitu ya lahir dari ketakutan sehari-hari dan juga sistem kerja yang modern ini. Dan katanya film ini tuh di world premiere di Berlinale 2026 gitu ya, bakal tayang juga di Indonesia mulai 4 Juni 2026 ini. Nah jadi kayaknya mungkin untuk kamu yang kayaknya tertarik gitu ya sama realita-realita kehidupan gitu ya, soal eksploitasi pekerja atau overwork tapi dibungkus dengan tema horor gitu, kayaknya ini salah satu film yang cocok untuk kamu tonton juga nantinya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 menjelang Piala Dunia 2026 nih, I Show Speed katanya kembali mencuri perhatian ya lewat lagu barunya yang berjudul World Cup Champions nih. Dan katanya lagu ini dirilis ya bersama dengan video klipnya di YouTube yang berdurasi 4 menit 58 detik. Dan katanya lagu ini dia buat ya khusus untuk ngeramein dan juga nyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 mendatang ini. Dan katanya dia mengusung gitu ya nuansa pendukung sepak bola yang penuh dengan semangat gitu ya. Dan karya ini juga gambarin kemeriahan Piala Dunia gitu ya, terus juga antusiasme supporter dan juga ketegangan persaingan antar negara pastinya. Dan I Show Speed sendiri katanya juga bilang ya, katanya berbagai negara peserta nih kayak Portugal, Brazil, Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, Meksiko dan lainnya gitu ya, sebagai salah satu simbol bahwa Piala Dunia adalah panggung besar yang mempersatukan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan katanya di videonya gitu ya, I Show Speed nih tampil menggunakan kostum kebanggaan timnas Portugal bernomor 7 yang identik dengan sosok yang dia kagum-kagumi banget ya, yaitu Cristiano Ronaldo. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 udah dengerin lagunya I Show Speed yang satu ini atau belum?

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Malam Pro 2, kamu tuh lagi di jalan gitu ya, lagi kerja ataupun mungkin lagi santai lah ya. Nah sekarang nih, mau apapun lah ya aktivitas kamu, sekarang kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Dan caranya juga gampang banget nih, pastikan kita semua tidak pernah jauh ya dari HP ya. Tinggal buka HP aja, download aplikasinya di Play Store atau App Store, dan cari nih RRI Digital. Terus tinggal pasang deh aplikasinya ya, dan nantinya kamu bisa streaming langsung, dengerin ulangan siaran, bahkan bisa pilih kanal RRI lainnya. Yang pastinya mudah banget, praktis, dan juga kekinian ya. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info dan juga hiburan dari RRI, langsung aja di download sekarang Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu nanti aku akan puterin kamu dulu Cahaya Kalbu di sore hari ini, dan juga lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana Teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, karena nanti aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya selesai. Jadi jangan kemana-mana ya Teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, setiap harinya kita tidak terlepas dari ujian yang Allah berikan. Setiap harinya pun kita tidak terlepas dari pengawasannya, dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, setiap harinya pun kita selalu dan pasti dalam lindungannya Allah. Kenapa saya bilang setiap harinya kita alhamdulillah selalu mendapat ujian dari Allah? Karena tandanya kita selalu dalam kasih sayangnya. Itu tandanya kita selalu dalam lindungannya. Setiap harinya berarti kita dalam pengawasan dan dalam kemampuan-kemampuan yang Allah berikan untuk kita. Seandainya saja setiap harinya kita tidak mendapatkan ujian dari Allah, maka kehidupan kita akan seperti itu-itu saja. Kehidupan kita akan statis. Kehidupan kita tidak akan pernah naik kelas. Kehidupan kita tidak akan pernah dirasakan lebih setiap harinya. Baik lebih dari keadaan pikiran kita, baik itu lebih dalam hal materi, dalam hal harta, lebih dalam hal silaturahim, pergaulan, pertemanan, persahabatan, dan lebih dari hal kemuliaan dan kepercayaan yang kita dapatkan dari orang lain. Bayangkan kalau seandainya memang hal itu terjadi pada kita, kehidupan yang statis, karena Allah tidak pernah memberikan setiap harinya ujian buat kita. Ini yang perlu kita benar-benar pahami, bahwa apapun yang kita hadapi, yang kita alami, itu bukan suatu masalah. Jangan pernah jadikan itu suatu masalah. Setiap harinya kan, kalau seandainya kita menemukan sesuatu yang tidak seperti yang kita bayangkan, kita menemukan sesuatu setiap harinya yang tidak seperti kita inginkan, maka kita sebut itu yang namanya masalah. Kalau orang-orang anak-anak sekarang tuh bilang masalah gitu bagi lo ya. Jangan jadikan itu sebuah masalah, tapi jadikan itu suatu ujian. Ini tergantung pola pikir kita. Kalau kita menjadikan itu suatu masalah, maka jadinya itu adalah masalah buat kita. Dan masalah bisa jadi selesai, bisa jadi juga tidak. Dan yang namanya masalah gak ada penilaian. Siapa yang mau nilai masalah? Di sekolah saja, yang namanya masalah, kita jadi murid, itu gak dinilai. Cuma diperhatikan, nih anak bisa gak nih lewatin masalah yang dia punya nih. Gitu aja. Tapi kalau murid di sekolah menyelesaikan ujian yang diberikan, soal-soal yang diberikan, pertanyaan yang diberikan oleh sang guru, dia bisa atau tidak bisa, dia tetap mendapatkan sebuah nilai. Yang apabila dia lulus dan bisa mengerjakan, menyelesaikan semua yang diberikan, maka luluslah dia, dan konsekuensinya dia naik kelas. Dengan naiknya kelas, dia bertambah kemuliaannya. Wah, jadi kakak kelas. Ya. Dia bertambah ilmu pengetahuannya, sudah pasti, karena yang namanya naik kelas, ilmunya bertambah lagi hal-hal baru yang akan dia pelajari. Ketiga, bertambah lagi kedewasaannya dia. Keempat, dia akan terus mendekati kelulusan berikutnya. Apa? Kalau di SD, dia akan menjadi SMP. Kalau di SMP, akan menjadi SMA. Di SMA akan menjadi mahasiswa. Ketika dia mahasiswa, bisa jadi S1, S2, S3.
dan dia kerja, dia jadi peneliti, dia jadi pengusaha, ya, maka akan bertambah terus ketika dia melewati semua ujiannya dengan baik. Tapi bayangkan kalau seandainya sang murid tidak bisa untuk melewati ujian itu, maka dia akan tetap di kelas yang sama dengan soal-soal yang sama, dengan ujian-ujian yang sama bobotnya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang sama. Lalu apakah dia akan naik kelas? Apakah dia akan menjadi dewasa? Tidak. Apakah dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah lagi? Tidak. Maka jadikan semua masalah itu menjadi sebuah ujian buat kita. Dan kembali lagi saya ingatkan, bersyukur. Ketika kita bersyukur mendapatkan satu atau menghadapi dan mengalami sesuatu yang tidak ingin kita inginkan, lalu kita jadikan itu sebuah ujian, maka saat itu pula malaikat

Ini bukan kira-kira lagi, saya yakin pasti lulus. Dan tidak ada yang tidak mungkin bila Allah telah hadir bersama kita, mendampingi kita di setiap ujian yang kita akan selesaikan. Untuk permasalahan apapun, baik masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah menjadi seorang istri, masalah menjadi seorang suami, masalah menjadi seorang anak, menjadi masalah seorang pedagang atau pengusaha, semuanya jadikan itu adalah ujian untuk kita bisa naik ke kelas berikutnya, sehingga tidak ada lagi kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya, sehingga tidak ada lagi masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Karena Allah tidak akan pernah memberikan satu masalah, satu beban kehidupan kepada semua hambanya apabila hambanya tidak bisa untuk melewatinya. Itu janjinya Allah. Maka dari sekarang mulai yakinlah bahwa semua beban yang Allah berikan adalah bisa kita lewati, sehingga tidak ada kata lagi putus asa. Tidak ada kata lagi tidak mungkin, karena ketidakmungkinan itu hanya milik manusia. Karena itu berasal dari Allah, semua kehidupan ini adalah berasal dari Allah juga, dan apa-apa yang kita dapati itu adalah semuanya dari Allah, maka semuanya adalah mungkin karena berasal dari Allah. Mulai sekarang, jadikan semua masalah menjadi sebuah ujian buat kita agar kita bisa lulus dan bersyukur sehingga Allah menurunkan malaikatnya untuk membantu kita dan Allah hadir di hadapan kita untuk mendampingi kita. Salam inspirasi, saya Helmi Aribawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Teman Pro 2, balik lagi nih sama aku Idel ya, yang tadi pamit dulu karena tadi ada rangkaian religi di sore hari ini. Dan aku memberikan info nih soal kabar yang cukup membanggakan nih Teman Pro 2, yang datang dari industri animasinya Indonesia nih. Katanya film animasi Garuda di Dadaku ya, dengan judul International Garuda Dare to Dream, resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 pada kategori Golden Goblet Award Animation Competition. Dan katanya film ini masuk ya dalam jajaran official selection in animation bersama dengan 4 film animasi lainnya gitu ya, dari berbagai negara, yaitu Amadeo and the Hypothetical, New World, Dante dan Lucy Laws gitu ya. Ada juga Winnipeg Seed of Hope gitu ya. Dan kayaknya kalau ngomongin soal film Garuda di Dadaku yang masuk nominasi gitu ya, ini salah satu pencapaian yang luar biasa ya, dan menjadi langkah yang penting juga pastinya bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman berdua salah satu grup musik dari Korea nih, yaitu Kortis ya, dari agensi Big Hit nih, katanya udah ngumumin rangkaian jadwal untuk tur dunia pertama dari grup idola yang satu ini. Jadi katanya nih ya, Kortis nih ngumumin bahwasanya mereka nih akan melakukan tur dunia gitu ya, untuk pertama kalinya. Dan grup ini tuh memulai tur katanya dengan berjuluk Put Your Phone Down dengan dua pertunjukan di Incheon pada tanggal 18 dan 19 Juli. Dan juga pada bulan-bulan berikutnya, Kortis bakalan mengunjungi 6 kota di Kanada dan juga Amerika Serikat, termasuk Toronto, New York, dan juga Los Angeles. Dan grup ini memang katanya dijadwalin ya untuk tampil di Seoul nih pada tanggal 22 sampai 23 Agustus, yang katanya juga bakal nandain di ulang tahun debutnya mereka. Dan sebelum mengakhiri tur dari 3 pertunjukan di Jepang ya, Yokohama. Dan sebelum tur Amerika di Amerika Utara gitu ya, grup ini juga katanya bakal ngasih fans cuplikan penampilan mereka nih di Lollapalooza Chicago sebagai salah satunya grup idola pria K-pop di antara jajaran artis yang tampil di acara tersebut. Dan Kortis juga saat ini memang lagi mempromosikan album keduanya mereka, yaitu Green Green gitu ya, dengan lagu utamanya adalah Red Red gitu ya. Dan mereka nih katanya meraih 10 penghargaan dari acara tangga lagu televisi negara asal mereka, terbanyak kedua di tahun ini bahkan setelah BTS. Langsung aja kita dengerin lagu Kortis, ini dia Go, enjoy teman Pro 2.

Pro 2 sudah memasuki jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, itu artinya aku Widal harus pamit undur diri, nemenin kamu di sore ceria hari ini dan mengantarkan kamu untuk menuju ke musik live chat dan bergabung ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran hari ini, dan semoga info-info yang aku kasih ke kamu hari ini bermanfaat, teman Pro 2. Kalau gitu aku Widal pamit undur diri, bye-bye dan sampai jumpa teman Pro 2. Yeah.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: channel Si Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark. Shark.
2: Halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
0: kasih. Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu
2: sebagai
1: apa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay.
2: Sama gitar.
1: Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bah, apa? Abage.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Sorry.
1: Orang Aceh berarti? Iya. Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke.
3: Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops.
3: Oke.
1: Okay.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget bohongnya. For your
1: information. Tunggu. Kita kan
0: Anggar.
1: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya Event Organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing. Okay. Benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
0: Begitu.
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh. Ya.
3: Ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik.
1: Hmm.
2: Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mungkin nggak jadi ngomong Anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Oke. Okay. Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan, jadinya shark
1: lebih menggigit
2: gitu ya, jadi Sunday Shark. Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana. Raka, versi awalnya. Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay. Yeah,
3: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, bener-bener berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan
1: ya.
2: Lumayan
1: okay
2: sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah ya kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih. Bodis. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebenarnya.
1: Jadi emang jenisnya apa Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hal ini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak. Tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, ngalah. Di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wow.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single dan dengan karyanya yang bernama judulnya adalah
2: single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang radio release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Kalsaino dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sama waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Oke.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru
1: ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate sama
0: relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong, ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya. Biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu. Hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: setiap hari
2: rutinitasnya gitu-gitu aja, aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Kasaino?
0: Kasaino?
2: Kasaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More.
2: Kali
1: tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you. Terus kayak I love you too. Yes babe I love you katanya. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya. Bukan I love you too lagi.
0: I love you too lagi.
3: I love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
2: Sependapat
1: gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya?
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih? Ini
2: harus
1: nih,
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya? Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam report
2: dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ tuh.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan maksud gue. Hmm. Ya enggak sih? Ya enggak Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus
0: divalidasi
1: terus ya.
0: Harus divalidasi terus sih menurut
1: gue. Oke. Okay.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More.
1: Hmm.
0: Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
1: Itu by Discord ya,
0: by Discord
3: pertama tuh record dulu yang bisa direcord kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
3: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
3: Ada kendala. Banyak ya.
2: Proses di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih kita kan ada promo kak, kayak ada
3: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
1: apa contohnya para kak.
2: Oh gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
3: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
3: ada
2: sih.
3: Suara motor.
1: Oh iya. Yes. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
3: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
3: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu. Serius?
2: Sering.
1: Di mendetik kemana tuh?
2: Sumpah, serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Enggak gitu.
3: itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
3: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
3: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidi kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyampein waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidi harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs, cuman sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
3: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budgetnya pas.
3: Beda cerita tuh.
0: Keren, sedikit di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: boleh banget,
3: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
3: Nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya. Bagus.
1: Ya. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
3: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
3: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
3: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya gak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang, dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masalah produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih, jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya seenak familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
3: Gitu ya. Produksi juga
1: tuh. Produksi juga.
2: Nah, oke.
1: Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
3: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung, ini mau ngapain?
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional.
1: Ngurusin gue,
2: enggak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan. Terima kasih.
1: Ya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat.
2: Keren,
1: selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
3: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
3: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh iya bener.
2: Itu cocok tuh.
3: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi udahlah, buat dia menghayal. Sama orang lain dia.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu. Oh,
0: bisa.
1: Ya.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Semuanya ada berapa ya?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin berkarya, lagu, ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Aduh. Rame ya jualan rame ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di
1: di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Saatnya info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Violina, berhasil mengamankan kemenangan atas pasangan Amerika Serikat 21-19-21-13. Keduanya mengaku sempat menghadapi tekanan sepanjang pertandingan sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Amri mengatakan dirinya dan pasangan berusaha melakukan berbagai penyesuaian selama pertandingan berlangsung dengan cukup baik. Upaya tersebut membuat permainan mereka semakin terarah dan mampu memberikan tekanan kepada lawan pada momen-momen penting. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie menilai setiap turnamen memiliki tantangan yang berbeda sehingga hasil pertandingan tidak bisa disamakan. Menurutnya banyak faktor yang mempengaruhi performa pemain di setiap ajang yang diikuti. Dia mengatakan perbedaan kondisi pertandingan menjadi salah satu alasan mengapa hasil di setiap turnamen dapat berbeda. Dia mencontohkan penggunaan shuttlecock yang memiliki karakteristik tersendiri pada beberapa turnamen terakhir. Setiap shuttlecock memiliki karakter yang mempengaruhi pola permainan para atlet selama pertandingan berlangsung. Kondisi ini membuat pemain harus terus beradaptasi dengan situasi yang dihadapi di lapangan. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda untuk malam hari ini di Gaptek, game dan seputar teknologi. Teman Pro 2, update informasi soal teknologi pertama yang kita bahas itu adalah Instagram atau IG. Ada fitur baru yang akan memudahkan kreator pada saat mereka merekam video reels ya. Jadi si siapa namanya Instagram itu sekarang hadirkan fitur teleprompter. Itu bisa langsung dipakai di aplikasi IG gitu. Jadi fiturnya memungkinkan kamu menampilkan naskah ataupun skrip yang berjalan di layar pada saat proses perekaman video berlangsung. Jadi nggak yang supaya matanya ngeliat kamera tuh nggak keganggu teman berdua gitu. Jadi kabarnya ini itu diumumin langsung sama head of Instagram Adam Mosseri ya, lewat channel IG pribadinya dia. Dan menurut Mosseri itu fitur teleprompter itu yang sebelumnya hanya tersedia di aplikasi edit sekarang dibawa ke aplikasi utama Instagram. Dan fitur ini pertama kali diperkenalkan Meta di aplikasi edit ya di Juni 2025. Sekarang sudah tersedia langsung di kamera Instagram supaya lebih mudah diakses sama pengguna. Teman berdua, nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi ya, masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Informasi berikutnya dari dunia teknologi, di mana Activision ini memastikan akan menghentikan game Battle Royale populer Call of Duty Warzone di konsol PS4 atau PlayStation 4 dan juga Xbox One untuk tahun ini. Jadi keputusannya diumumkan bersamaan dengan peluncuran game terbaru dari Call of Duty Modern Warfare 4. Game baru ini akan jadi seri utama pertama Call of Duty yang gak rilis untuk PS4 dan Xbox One sejak ini franchise hadir di kedua konsol tersebut. Seiring peralihan ekosistem Call of Duty ke konsol generasi terbaru seperti kayak PS5 teman Pro 2, terus ada Xbox Series X ataupun S, Nintendo Switch 2, maka dukungan untuk Warzone di konsol lama ini akan dihentikan juga. Dalam pengumuman resminya, Activision bilang bahwa Warzone di PS4 sama Xbox One ini nggak lagi bisa dimainin mulai dari season 1 mendatang ya, yang hadir setelah peluncuran Modern Warfare 4. Kemudian mulai tanggal 4 Juni besok ya, pemain baru nggak bisa lagi mengunduh Warzone di PS4 maupun Xbox One. Meskipun begitu, pemain yang udah terlanjur nginstal game sebelumnya itu masih bisa bermain sampai dengan season 1 tiba nanti, gitu ya teman-teman berdua ya.

Oke, nama produk kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya adalah Nvidia yang resmi memperkenalkan chip baru mereka, namanya RTX Spark. Ini chip dirancang khusus untuk menghadirkan pengalaman AI generasi baru di laptop dan juga PC Windows. Jadi kehadiran RTX Spark itu diumumkan sama di ajang Nvidia GTC Taipei baru-baru ini. Disebut sebagai super chip yang menggabungkan kemampuan AI, grafis, gaming, sampai dengan komputasi kreatif katanya dalam satu paket gitu. Pendiri sekaligus CEO Nvidia, Jensen Huang, itu bilang bahwa kehadiran RTX Spark itu menandai perubahan besar dalam cara orang menggunakan komputer, katanya gitu, teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema nomor 2 ya, kita masih di Gaptek Game dan seputar teknologi ya. Dan untuk informasi soal game, ada Sony yang memperpanjang masa klaim game eSport FC 26 ya secara gratis untuk pelayan untuk pelanggan layanan PlayStation Plus teman nomor 2. Jadi awalnya memang ini game dijadwalkan keluar dari daftar game gratis di 2 Juni ini gitu, di hari terakhir berbarengan dengan 2 game gratis PS Plus Mei 2026, ada Wuchang Fallen Feather dan juga Rensol ya. Tapi gini, itu ternyata masih bisa diklaim Taman Pro 2 karena memang diperpanjang sekitar 2 minggu lebih lama dari tanggal awal. Jadi nambah 14 hari lagi sampai dengan tanggal 16 Juni 2026. Sony enggak bilang alasan dengan mereka kenapa memperpanjang EA Sport FC 26 tapi tidak untuk 2 game gratis di yang PS Plus Mei 2026 lainnya gitu. Jadi mungkin alasannya boleh jadi itu berkaitan dengan hadirnya pembaruan atau update besar yang judulnya The World's Game Update yang akan meluncur di 4 Juni 2026 mendatang. Jadi update-nya menghadirkan mode turnamen internasional baru dengan perlawanan tim nasional termasuk kehadiran timnas kita, itu lengkap dengan sejumlah stadion otentik baru di dalam gamenya. Itu ya teman-teman, nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Tepat Pro 2 perpanjangan klaim EA Sport FC 26 secara gratis ini juga bertepatan ya dengan pengumuman 3 game gratis PS Plus untuk bulan ini. Jadi 3 game yang jadi pilihan kali ini adalah Grounded Valley Edition, terus kemudian ada Nickelodeon All-Star Brawl 2 sama Warhammer 40,000 Dark Tide gitu ya. Si Grounded Valley Edition ini merupakan game survival open world. Ceritanya tentang ada sekelompok anak yang harus bertahan hidup di halaman belakang rumah yang penuh dengan serangga raksasa. Kemudian juga Nickelodeon All-Star Brawl 2, ini game pertarungan bergaya platform fighter yang menghadirkan karakter-karakter dari Nickelodeon ya, kayak Avatar, terus kemudian Ninja Turtle, terus ada SpongeBob gitu. Sementara untuk Warhammer 40,000 Dark Tide ini merupakan game FPS co-op berlatar dunia futuristik gitu, di mana pemainnya bertarung melawan gerombolan musuh dalam semesta Warhammer 40K gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Oke, teman Brodo, kita lanjutin lagi ya. Asus ini memperkenalkan konsol game genggam terbaru mereka. Ada ROG Xbox Live X20 dalam ajang pameran teknologi Computex di Taipei, Taiwan di hari Senin kemarin, teman Brodo 2. Jadi memang sesuai dengan namanya, konsol handheld edisi khusus yang dibuat untuk merayakan 20 tahun merek ROG atau Republic of Gaming gitu ya, gamers gitu. Nah, Asus itu membawa beberapa peningkatan di konsol genggam ini. Mulai dari layar OLED yang lebih besar sampai dengan joystick baru yang diklaim lebih responsif. Katanya salah satu perubahan terbesar itu ada di sektor layar memang, di mana dibekali sama panel OLED berukuran 7,4 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Nah, ukuran ini lebih besar ya kalau kita bandingin sama LCD 7 inci yang digunakan di ROG Xbox Live X generasi yang kemarin sebelumnya. Layar ini juga menawarkan tingkat kecerahan sampai dengan 1400 nit, meningkat signifikan dari yang sebelumnya cuma 500 ya di ROG X2 di ROG Xbox Live X. Kemudian juga panel yang mendukung teknologi VESA display HDR True Black 1000 Dolby Vision serta refresh rate sampai dengan 120 Hz teman Pro 2. Kemudian juga seperti pendahulunya ya, layar Xbox Live X20 ini juga dilindungi sama Gorilla Glass Victus dengan lapisan anti glare. Terus selain layar juga ada peningkatan pengalaman bermain lewat penggunaan joystick baru yang berbasis sensor TMR. TMR itu tunneling magnetoresisten ya. Ini teknologi yang katanya jadi penerus sensor Hall effect yang umum digunakan pada perangkat gaming modern. Dan katanya si sensor TMR ini diklaim lebih tahan terhadap masalah drift ataupun pergeseran joystick yang biasanya memang terjadi setelah penggunaan dalam jangka panjang gitu teman-teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema Bro 2 ini ada informasi terakhir ya sebelum kita berpisah. Ada game simulasi kereta buatan developer Indonesia yang dapat respon positif karena lagi rame di perbincangan di komunitas gamer simulasi kereta termasuk di Jepang ya. Yang judul gamenya itu Running Train, tema Bro 2. Ini game resmi meluncur dalam versi early access di platform Steam tanggal 24 Mei kemarin. Developer di balik studio ini adalah Rizky Nova alias Rizu, solo developer asal Indonesia yang mengerjakan sebagian besar aspek pengembangan game secara mandiri, teman Bro 2. Mulai dari pemrogramannya, desain lingkungan, sampai dengan pemodelan 3D-nya gitu. Walaupun dibuat developer Indonesia, ini game mengusung suasana jalur kereta pedesaan Jepang dengan detail visual dan ambience yang disebut katanya mirip sama simulasi kereta Jepang klasik gitu. Dan apa ya, respon positif dari para gamer Jepang dan juga komunitas simulator internasional, di mana di Steam Running Train itu memperoleh rating overwhelming ya, teman Bro 2 ya. Overwhelmingly positif dengan sekitar 98% ulasan positif dari para pengguna. Banyak review yang ditulis juga dalam bahasa Jepang. Kau bisa bayangin 98% teman Bro 2 ya. Nyaris sempurna tuh. Kalau misalnya mau cobain, bisa aja langsung ke Steam teman Bro 2. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita teman Bro 2 di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Bro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian dari teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Ada Rinda Marlita nih.
3: Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Opredua. Berjumpa kembali sama Rinda Marlita di pagi hari kamu, tentunya di rangkaian sepeda. Selamat pagi teman Opredua. Di mana aku bakalan bangunin kamu dulu. Hey, ayo bangun, hari ini ulangan apa? Bahasa Indonesia kah? Sama pelajaran seni kah? Nah, ulangan apa hari ini? Masih banyak waktu nih teman Opredua. Daripada kamu tarik selimut lagi, mendingan nih kamu cuci muka, mandi, terus siap-siap sambil menghafal sedikit-sedikit, ngulas pelajaran dikit-dikit dari ulangan-ulangan harian. Itu lumayan ngebantu loh teman Pradua di pagi hari ini. Tapi tenang, kamu akan belajar sendiri, karena aku bakalan nemenin kamu dengan rangkaian jazz music sampai dengan jam 6 nanti. Baru deh di jam 6 aku bakalan nemenin dengan informasi-informasi menarik.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi

0: habis amat nih rokok.
1: Buang. Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekali pun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika dikenal.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di sini. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di rangkaian Spada edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Di mana teman-teman aku nih masih menjalankan ulangan umum teman Prodo baru hari kedua karena

Informasinya sih sampai hari Jumat ya untuk ulangannya. Tetap semangat ya teman Pro 2 buat kamu yang sama-sama ulangan di hari ini. Mudah-mudahan lancar, tetap fokus. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu nih teman Pro 2. Nah, ada juga teman aku yang tiba-tiba nanyain subuh-subuh dong ya, nge-WA ke aku. Aduh, kenapa ya mata aku berkedut-kedut dari malam? Pernah dengar enggak sih teman Pro 2 kalau misalnya mata kedutan itu punya tanda-tanda? Kalau mata berkedut katanya pertanda mau dapat kabar buruk. Ada lagi yang bilang tuh kalau ada yang lagi kangen atau malah mau dapat rezeki. Nah, ternyata itu mitos yang masih banyak dipercaya nih teman Pro 2. Kalau secara medis, mata berkedut ini disebutnya adalah eyelid myokimia. Kondisi di mana biasanya terjadi karena mata dan tubuh lagi capek, kurang tidur, stres, ataupun kebanyakan minum kopi dan teh yang mengandung kafein. Jadi kalau misalnya mata kamu tiba-tiba kedutan di pagi hari ini, gak usah langsung mikir yang aneh-aneh dulu ya. Bisa jadi tubuh kamu nih lagi ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat ekstra. Terus gimana cara ngatasinnya? Gampang banget. Pertama, pastikan tidur kamu cukup. Kedua, kurangin dulu kopi dan minuman berkafein. Dan yang ketiga, kompres mata pakai handuk hangat biar otot di sekitar mata lebih rileks. Tapi ingat nih, kalau kedutan gak berhenti sampai berminggu-minggu, menyebar ke bagian wajah lain ataupun mata jadi merah dan keluar kotoran, sebaiknya langsung periksa ke dokter.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejar mimpi.

0: Kamu mau makan apa hari ini?
1: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
0: Wih, beneran? Pesan apa aja, Bo?
1: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
0: Asik, asik, asik. Bang, pesan nasi goreng telur mata sapi 1, empek-empek kapal selamnya juga boleh deh 2, terus sama cemilan kentang nuggetnya juga 1 porsi, sama itu tuh pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
1: Aduh, Aji mumpung nih. Tapi abis gak tuh segitu banyak pesenannya?
0: Abis kok, tenang aja, lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
1: Tuh, kan apa tadi aku bilang.
0: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
1: Dasar Ica, sayang tahu.
2: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.
3: Teman

teman-teman Pro2 kan ada kabar seru ya yang datang dari ajang Indonesia Open 2026. Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah ini sukses mengamankan kemenangan atas pasangan Amerika Serikat lewat 2 game langsung dengan skornya itu 21-19 dan 21-13. Tapi biarpun menang, Amri mengaku pertandingannya itu gak berjalan mudah karena mereka sempat mendapatkan tekanan dari lawan dan harus ngelakuin beberapa penyesuaian strategi di awal laga. Berkat permainan yang lebih tenang, lebih percaya diri, mereka akhirnya bisa membalikan keadaan dan ngunci kemenangan nih teman-teman Pro2. Menariknya ya, Amri juga sempat ngalamin mimisan ketika pertandingan berlangsung. Tapi tenang nih, biar begitu dia tetap fokus dan memilih melanjutkan pertandingan sampai dengan selesai. Di sisi lain, Nita itu bilang sempat ngalamin benturan ketika rally penentu. Bahkan dia juga ngaku pandangannya sempat terganggu dan baru sadar mereka menang setelah melihat papan skor. Waduh, saking fokusnya ya. Selain kemenangan, keduanya juga memuji atmosfer Istora Senayan yang kembali dipenuhi dukungan supporter Indonesia. Karena menurut mereka, sorakan penonton itu tentu jadi suntikan energi tersendiri yang bikin menjaga semangat sepanjang pertandingan. Hasil ini menjadi modal positif tentunya untuk Amri dan juga Nita supaya bisa melaju lagi lebih jauh di Indonesia Open 2026.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami kembali menyapa Sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Tentu saja bersama saya Asri Rahmawati, prakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Hari ini 3 Juni 2026 di hari Kamis, kami kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang mudah-mudahan dapat dioptimalkan untuk mendukung apapun aktivitas atau planning Sobat BMKG untuk hari ini. Sobat BMKG, pada pagi hari ini cuaca relatif baik, yakni cerah berawan hingga berawan. Namun pada menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Berlanjut untuk siang hingga sore harinya, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan juga sekitarnya. Saat BMKG untuk malam harinya diperkirakan cuaca akan relatif membaik dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini harinya juga masih diperkirakan cuaca juga relatif baik, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang 40 hingga 95%, maksud kami. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Sobat BMKG, kami menghimbau untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca yang terkini dan informasi iklim, kemudian juga informasi gempa dan juga kualitas udara melalui kanal official kami di media sosial kami ataupun melalui aplikasi info BMKG. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, karena di periode saat ini sebagian wilayah Jawa Barat masih mengalami musim atau periode transisi cuaca, sehingga kondisi cuaca yang relatif dinamis, kadang-kadang hujan begitu ya dalam skala lokal, kemudian juga panas juga yang lebih signifikan pada beberapa waktu terakhir ini dapat memicu imun kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk tetap menjaga kesehatan. Untuk itu selalu jaga kesehatan dengan asupan yang bergizi, vitamin dan juga air putih. Jangan lupa stay aktif dan terus berolahraga agar selalu prima. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa juga untuk install aplikasi info BMKG di handphone Sobat BMKG. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Teman Pradua, dulu kan kalau dengerin radio tuh harus duduk manis di depan perangkat. Kalau sekarang, tenang aja nih, kita semakin dekat karena kamu cukup buka HP, buka aplikasi RRI Digital, dan pilih program Madua RRI Bogor. Tinggal klik, klik, klik, sentuh, sentuh, sentuh, langsung deh play. Siarannya seru, musiknya asik, dan infonya kekinian langsung ada di telinga kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan, yuk download sekarang RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Tim Nasional Voli Putri Indonesia memasang target menembus 4 besar pada ajang AFC Women's Volleyball Nation Cup 2026 yang akan berlangsung di Filipina. Target tersebut disampaikan pengurus pusat PBFSI saat melepas skuad merah putih di Sentul Selasa 2 Juni 2026. Ketua Umum PPPBFSI Imam Sujarwo berharap tim mampu menunjukkan performa terbaiknya dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus memperbaiki peringkat Indonesia di Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB yang saat ini berada di posisi ke-75 dunia. Sementara itu, manajer timnas Luciana Taroreh optimis target tersebut bisa tercapai. Ia menilai persiapan selama 1 bulan serta kehadiran sejumlah pemain muda potensial menjadi modal penting menghadapi persaingan di turnamen nanti. Indonesia tergabung di Pool B bersama Vietnam, Kazakhstan, Iran, Hong Kong, dan Lebanon. Laga perdana skuad asuhan Marco Sugiyama akan berlangsung pada 6 Juni melawan Iran. Kita beralih ke Formula 1. Ferrari memperkenalkan baju balap khusus yang akan dikenakan Charles Leclerc pada Grand Prix Monaco 2026. Pembalap tuan rumah itu akan tampil dengan desain dominan warna putih yang dipadukan aksen merah, terinspirasi dari warna bendera Monaco. Leclerc sendiri mengaku balapan di Monte Carlo selalu menjadi momen spesial karena memiliki ikatan emosional dengan jalanan tempat ia tumbuh sejak kecil. Kehadiran desain baru tersebut juga mendapat perhatian besar dari para penggemar Ferrari yang berharap tim menghadirkan livery khusus untuk mobil SF26. Grand Prix Monaco 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni mendatang dan menjadi salah satu seri paling bergengsi pada kalender Formula 1 di musim ini.